0: Dan dikontrol ya, Saldi.
1: Iya.
0: Geli lagi aku mikirnya. Jadi okay. SP.
1: SP rame banget.
0: Rame banget sih.
1: Iya.
0: Yuyur.
1: Yuyur Yanggal.
0: Yuyur Yanggal kalau enggak rame.
1: Hmm.
0: Di Casablanca Yuyur Yanggal kalau lengang.
1: Iya, Yuyur Janggal.
0: Ini apa? Ini suasananya kok udah kayak sore hari banget.
1: Iya loh.
0: Senja gitu ya? Nah,
1: iya loh.
0: Kita kayaknya beda jam nih sama di warga Tiban.
1: Iya, kayaknya kita ini beda negara.
0: Iya, kayaknya kalau kita masih pagi di sana udah sore petang, guys.
1: Li, ngapa kok refresh sih,
0: Gi? Aku enggak refresh loh, dia ke-refresh sendiri loh.
1: Ah, ya udah refresh lagi coba.
0: Enggak, tadi dia kayak glitch gitu, apa namanya PC-nya.
1: Coba lagi.
0: Nggak ada, nggak bisa deh nih.
1: Ih.
0: PC-nya itu tadi nge-glitch gitu, guys. Jadinya ya.
1: Males banget.
0: Iya kan? Kita
1: lagi seru-seru
0: baru. Dari sini aja boleh.
1: Boleh coba.
0: Dari mana
1: emang tadi? Bisa tadi simpang Casablanca.
0: Bisa. Orang tadi kelihatan kok gara-gara kita bilang senja di sana jadi nge-glitch mata.
1: Wow. CCTV-nya. Rame banget, guys. Coba deh dadah-dadah ke kamera.
0: Halo,
1: sini.
0: Halo, guys. Nggak kelihatan sih. Jujur.
1: Keluarin tangannya.
0: Ini ada mobil merah, putih, hitam. Ayo, kalian yang mana? Atau yang melintang nih mau belok, mau lurus, mau
1: cross. Ada yang burgundai.
0: Oh, burgundi juga ada.
1: Yes.
0: Dipilih burgundi-burgundinya. Boleh.
1: Coba lambaikan tangan, kita nampak weh.
0: Iya coba, weh mana weh kalian? Gak nampak.
1: Atau lambaikan kaki.
0: Iya gak, dikeluarkan juga kakinya bang. Gimana caranya?
1: Next, kita
0: di
1: ke
0: Pura lah ya.
1: Pura
0: Masih gak terlalu setak ya di Pura ya. Setaknya itu kayaknya di flyover sih.
1: Iya betul.
0: Yuyur Yanggal kalau gak setak.
1: Yuyur.
0: Di simpang Kiudanya boleh. Eh agak lengang ya pagi hari ini.
1: Lengang banget.
0: Kenapa nih hari ini anak-anak libur ya?
1: Libur apa lagi? Itu tengok ada orang-orang berseragam itu ha.
0: Oh iya. Ada sebagian yang libur. Ponakanku libur soalnya.
1: Oh ada ya.
0: Kelas 3 ujian katanya.
1: Oh iya.
0: Kelas 6.
1: Oh. Mungkin kali ya.
0: Sok tahu ya aku.
1: Tah.
0: Ya tapi katanya libur minggu ini.
1: Oh you really?
0: Ya. Coba kita cek lagi ya. Di ini Dang Anom.
1: Dang Anom, bagaimana pantauan pagi ini pemirsa?
0: Lumayan ramai ya.
1: Ih, kamera baru ya.
0: Bagus ya,
1: terang
0: HD.
1: Banget loh.
0: Kayak apa ini kameranya? HD loh.
1: Keren banget.
0: Iya kan? Kayak di mana-mana ya.
1: Iya.
0: Ini rame lancar aja. Jalanannya juga gede.
1: Bersih ya, Dang Anom ya.
0: Bersih.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah Batam kotaku.
1: Luar biasa banget.
0: Iya, aku nggak mau pindah dari Batam.
1: Nggak mau juga aku balik lagi ke kampungku.
0: Ya, udah bisa survive di Batam ya, Nak?
1: Bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Yang mahal itu bukan biaya hidup, tapi gayamu.
0: Iya. Turunkan sedikit gayanya.
1: Iya. Aku kan pernah ngetes 500.000 setengah bulan, bisa.
0: Bisa kau?
1: Bisa.
0: Bisa gila?
1: Bisa. Bisa.
0: 500.000?
1: Iya, bisa.
0: Makan aja kan?
1: Iya, makan aja bisa. Lah.
0: Bisa, bisa. Aku bisa.
1: Janganlah kau campur sama yang lain.
0: Kalau sama yang lain gak bisa, bisa gila
1: gak
0: ya 500
1: ya.
0: ribu.
1: Engkau Hamidah juga kok terang banget ya?
0: Ya kan aku bilang, mereka
1: kamera baru nih, Masya Allah.
0: Ya kan, mungkin karena HD ya dari sinar matahari.
1: Eh juga
0: jadi
1: sih.
0: Jadi lebih HD ya kan.
1: Wow.
0: Anakku kalau lihat bus Tayo ini kayak, ih oranye, bus oranye.
1: Iya, bus oranye.
0: Iya, kalau dulu kan busnya cuma warna biru.
1: Oh iya.
0: Sekarang Trans Batamnya ada warna oranye. Sama putih, ada layarnya di belakang.
1: Lucu banget lagi dia sama menyanyi Mr. DIY.
0: Ini ada, itu ada.
1: Kok bisa ya?
0: Aku sering kesana beli mainan dia. Jadi dia ikutan nyanyi.
1: Lucu banget.
0: Ya kan jalan pagi di alun-alun kan. Ada inilah satu timnya Mr. DIY. Apa katanya dia kasih balon ke anakku kan. You can get it katanya gitu kata om-omnya. Jadi dia ambil deh balonnya tuh ada panda-pandanya gitu.
1: Iya, aku lihat.
0: Iya agak kaget sih dia jujur.
1: Iya anak kecil enggak bisa apalagi. Iya.
0: Jadi aku jelasin itu bukan panda beneran ya, di dalamnya ada om. Oke, di dalamnya ada om katanya gitu. Jadi agak tenang lah jiwanya.
1: Aduh. Oke, ini Engkau Hamidah juga ramai lancar, guys. Terus kemana lagi kita? Sebelum kita nih, udah banyak banget yang masuk.
0: Masa? Boleh dibacain nanti aja.
1: Atau sekarang aja?
0: Sekarang lah, nanti enggak on time.
1: Ini dari Bang Sultanul lagi. Oh, dia nge-spill pantauan seputaran Geraha Pena masih berasap.
0: Iya kan?
1: Oke, Bang, terima kasih ya infonya ya.
0: Masuk dari mana?
1: Mungkin ini amarah-amarah.
0: Ya Allah, amarah warga.
1: Iya.
0: karena masih tanggal 25.
1: Benar. Jadi bawanya emosi
0: bisa
1: aja.
0: Begitu.
1: Keluar dari lubang telinga.
0: Asap ya. Berasap semua telinga orang ini ya.
1: Oke, okay, K-Square lancar jaya, sedikit berkabut Siege gitu.
0: Iya kan, berkabut di mana-mana weh.
1: Bu Lin, terima kasih. Dia ngirim mie pula nih sama engkau kemarin ya.
0: Iya, benci kali aku loh.
1: Ya Allah.
0: Aku lagi enggak mau makan mie loh, Bu Lin.
1: Dikirimnya pula ya.
0: Iya, enak kali.
1: Masya Allah, bukan main rawitnya tuh banyak
0: ya,
1: betul.
0: Iya kan, itu kan aku bilang kemarin makanan pereda stres.
1: Iya.
0: Hilang lah stresmu itu. Pindah ke perut. Sakit perut kayak makannya.
1: Pagi Pedis. Min, Batu Aji kondisi masih oke lah, update Putri 7 Batu
0: Mantap,
1: Aji.
0: Mantap, wah Putri 7.
1: Terima kasih Kak Nuriana Saragi, hati-hati di jalan.
0: Mantap.
1: Ya. Oke, habis ini kalau mau info Lalin lagi masih boleh lagi ya?
0: Boleh lah, sampai jam 9 weh. Kalian laporan aja terus.
1: Sampai jam 8 kan kita.
0: Oh iya lagi. 40 menit lagi waktu kalian.
1: Ya udah deh, habis ini sekalian juga kita spill temanya. Jadi pastikan jangan kemana-mana, keep stay tune on
0: Broadway.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut. 105,5 FM.

0: Ya.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kebayang pildunnya di depan mata. Ghost.
1: Enak banget, enak banget, enak banget.
0: Seru banget, kebayang gak dance-nya Lisa?
1: Ghost.
0: Aku tuh kalau ngelihat Lisa kayak, aduh kemakan gak ini mie gorengku ya? Kayak mana lah ya? Kok bisa seramping itu dia?
1: Keren banget, ini perpaduan Lisa, Anira, and Rima. Wih, keren banget.
0: Untuk FIFA World Cup 2026.
1: Di mana RRI menjadi pemegang hak siar.
0: Yes.
1: Dalam pesta bola dunia.
0: Ayo kita pesta bersama. Ayo piala kita, dunia.
1: Kita nobar, guys.
0: Nobar kita di sini ya.
1: Nobar.
0: Kau ikut pernah enggak? Belum. Apa? Ya, kau belum masuk sini ya.
1: Belum.
0: Kemarin kita nobar di kantor.
1: Nah, kayaknya tahun
0: buka
1: ini juga kayak gitu.
0: Kita di depan.
1: Mantap.
0: Seru kali we.
1: Go. Seru banget ya.
0: Aku suka banget lagi lagunya.
1: Parah ya
0: kayak
1: kan.
0: Kayak langsung terputar gitu di benakku.
1: Ya? Iya kan. Jadi kayak memorable gitu.
0: Iya.
1: Dan nggak sedikit yang kayak kurang nih
0: nggak
1: katanya
0: ada,
1: gitu.
0: Nggak kurang, udah perfect.
1: Tidak ada vibes bolanya menurut
0: nggak
1: aku tau nggak ada.
0: Ini udah kayak aku pengen main bola banget. Gitu.
1: Iya kan, pengen
0: kayak
1: lari.
0: Kayak aku pengen turun ke lapangan hijau dan berlari menggiring bola.
1: Kayaknya kau menyundul aja deh.
0: Nyundul boleh ya kalau
1: boleh dong.
0: Kalau tangan pelanggaran.
1: Pakai tangan ya nggak
0: ya,
1: boleh Gi.
0: Oh iya. Body nggak boleh ya.
1: Body jangan juga.
0: Nggak boleh
1: nanti,
0: body.
1: Nanti takutnya jadi body pata-pata. Gitu, ya kan.
0: Pica-pica kau.
1: Body pica-pica. Wah keren banget goals.
0: Aku suka banget lagi. Bisa satu hari ini 15 lagu ini masukin.
1: Enak kali kau. Enak kali.
0: Aku puterin di radioku pokoknya.
1: Luar seru biasa. Ya. Akhirnya Tawa Bro 2. Ini udah jam 7.34 dan hati-hati di jalan untuk kalian.
0: Yes.
1: Yang udah on the way, yang udah terjebak di Casablanca, flyover UIB.
0: Enggak apa-apa, masih terjebak di jalan raya, tidak terjebak di masa lalu.
1: Takut banget, takut.
0: Soalnya
1: banget.
0: Nanti kayak Zaldi, nah, susah membuka hati.
1: Itu dia, itulah.
0: Dia terjebak di masa lalu.
1: Terjebak kayak enggak bisa keluar, kok tahu enggak kalau masuk paret gitu kan. Badan kok besar, paret kok kecil.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Paret tuh kecil ya kan.
0: Pernah lagi aku.
1: Jadi susah mau keluar. Aduh, tolong.
0: Iya.
1: Kalau dipaksa keluar, luka.
0: Allahu Akbar.
1: Itulah analoginya.
0: Jadi kayak emang enggak keluar di situ.
1: Ya udah membusuk lah.
0: Keluar salah, di dalam salah ya.
1: Aduh.
0: Kalau aku sih biar dengan penuh luka tapi aku keluar dan bebas menghirup udara segar. Tapi ya udah, nanti lukanya kan bisa sembuh ya.
1: Luar biasa.
0: Daripada kamu membusuk di situ ya kan.
1: Juga sih.
0: Gak bisa makan enak kau.
1: Bener. Kayaknya memang aku sengaja stay deh. Di paret.
0: Tunggu ada yang mungut ya.
1: Iya, tunggu ada yang narik gitu ya.
0: Mungut
1: kan?
0: Zaldi guys kalau ketemu di paret. Ya.
1: Coy. Ya. Akhirnya Tawa Bro 2 bisa info ke kita juga. Ya masih boleh banget info lalinnya di lapor Min.
0: Yes. Ada gak yang lapor sekarang?
1: Belum ada. Kayaknya mereka masih
0: mereka masih gerasa gerusuk di jalanan.
1: Masih gerasa gerusuk. Yakin aku.
0: Ya mereka masih kayak deg-degan. Ih udah 7.30 matilah aku.
1: Udah pulang kalian.
0: Udah absen.
1: Pulang.
0: Kalau absen 7.30 udah telat 5 menit kalian.
1: Udah ke Morbek KDA aja yuk.
0: Nah, ini di kantor kami udah tutup pagarnya. Gak bisa, iya. Kamu mau ikut apel gak bisa.
1: Karena kalau di RRI Batam guys, telat kita emang gak bisa masuk.
0: Gak bisa, sorry. Ada apel soalnya.
1: Jadi gak bisa.
0: Jadi yang di jalan nih, yang dengerin ya. Warga RRI Batam udah kalian balik aja.
1: Balik kalian.
0: Atau ngopilah dulu.
1: Ngopilah di dulu.
0: Ya. Di gak awal. Bisa juga kalian ikut apel, udah ikhlaskan saja absennya. Gak boleh masuk guys, jujur nih.
1: Ada Melawa.
0: Ya,
1: kita punya Melawa di sini.
0: Apa?
1: Melawa tuh kan dekat Ameng tuh.
0: Ngapa tiba-tiba Melawa kau sebut?
1: Ya kan kedai kopi, mana tahu.
0: Oh iya lagi.
1: Mana tahu bosan Morbek, rame, cobain Melawa.
0: Melawa baru buka ke situ, weh.
1: Terus Ameng kalau rame ada berkat di ujungnya. Aku suka berkat.
0: Apal banget lagi kau.
1: Karena kayak masuk ke situ tuh penuh berkat gitu.
0: Ya Allah. Iya. Aku belum pernah coba makan din-in di kedai kopi berkat sana.
1: Enak, Gi. Sumpah.
0: Ada lagi yang berkat di sini? Yang apa gedung biru di depan KDA? Itu berkat juga gak sih?
1: Berkat doa ibu?
0: Mita Rempah KBC ya? Beda ya sama berkat?
1: Beda lah kau nih.
0: Mita Rempah KBC kalau yang di dekat situ gedung baru.
1: Oh iya.
0: Dekat Momoyo.
1: Oh, terus yang baru nih yang lagi hits, Kopi Y.
0: Wih, kopi YW.
1: Kopi YW.
0: Itu kan tadinya tuh jual-jual apa ya? Stop atau soto gitu kan?
1: Iya.
0: Aku kira dia mau buka apa namanya? Udahlah enggak jadi resto aja gitu. Jadi kayak kantor atau apa gitu. Karena putih banget semua gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ternyata setelah ada brand-brandnya, oh ternyata kopi.
1: Kopi Y.
0: Kopi Y.
1: Gitu. Keren banget sih.
0: Bukan murah. Kopi W bacanya.
1: Iya. Kopi Y. Kopi karena y. Orang Pinang Y nak mana?
0: Oh, iya itu dari Pinang aku baca ya.
1: Tak ada lah Y.
0: Tak ada duit Y.
1: Y.
0: Kopi dulu Y. Ah.
1: Kopi dulu Y.
0: Jadilah kopi Y.
1: Muka oh, gitu. Muka Y itu macam beruk. Jadi
0: gitu?
1: Disuruh ngopi.
0: Kok ngata-ngatain?
1: Bukan ngata-ngatain. Memang iya nih beruk.
0: Itu bukan beruk by the way.
1: Apa ini? Koala.
0: Bukan koala juga.
1: Jadi?
0: Aduh aku lupa lagi namanya.
1: Ah, kau.
0: Pokoknya binatang itu lambat kali jalannya.
1: Ah.
0: Ini lambat, serba lambat.
1: Yeah. Iya. Eh tapi kalau ngomongin kopi Y katanya si Dinin murah banget sih.
0: Aku lihat kok price listnya. Ya,
1: start 10 ribu sampai 13.
0: Dari 10 ribuan, 13 ribuan.
1: Dengan
0: gitu.
1: Tempat estetik itu.
0: Aku mau review sih.
1: Iya.
0: Ada makanan nggak ya?
1: Kayaknya ada sih.
0: Ada ya. Aku mau review.
1: Soalnya jam 8 aku lewat sana kan, wih rame banget.
0: Aku tunggu nggak rame, aku nggak suka kalau rame-rame.
1: Sama lagi.
0: Aku nggak dapat spot yang bagus.
1: Betul.
0: Aku mau merenung sejenak.
1: Aduh.
0: Gitu loh.
1: Kenapa duit aku banyak banget
0: iya
1: gitu
0: lagi.
1: Kan?
0: Gak habis-habis. Eh masya Allah ya.
1: Amin ya Allah.
0: Habis we, iya. Bercanda gimmick aja kita.
1: Iya kan.
0: Duit itu pasti habis pasti.
1: Makanya.
0: Kalau dipakai.
1: Iya.
0: Kalau nggak dipakai ya nggak habis lah.
1: Masya Allah.
0: Tapi nggak mungkin kita nggak akan pakai duit, nggak mungkin. Kita bergerak sedikit aja 100 ribu, ya nggak?
1: Iya benar. Dan juga semangat ya buat teman-teman kita, teman berdua yang hari ini puasa.
0: Eh masya Allah.
1: Kan menjelang Idul Adha tuh.
0: Kau nggak ingetin loh, harusnya kita puasa hari ini.
1: Mua. Nggak usah kosok-sok.
0: Udah habis pula bolu satu kotak.
1: Iya, ini. Kau udah habis bolu tuh. Kak Cynthia mau belikan sarapan pagi
0: apa?
1: Ini.
0: Apa?
1: Udah kak pesankan.
0: Ih, jadi nggak enak.
1: Jadi Kak Cynthia tuh tahu jam-jam kau buka GoFood, Gi.
0: Iya lagi. Tadi kan aku buka tuh ya.
1: Terus aku bilang, stop kau scrolling.
0: Ya Allah. Enggak, soalnya tadi kan kau bilang enak, Gi, ya smoky-smoky kata kau kan.
1: Terus
0: kepikiran aku gitu kan. Ya daripada lontong-lontong lagi ku pesan ya kan.
1: Iya juga sih.
0: Kayaknya itu lebih ringan deh gitu ya kan.
1: Kita gak tahu nih. Akak, terima kasih
0: ya,
1: Kak.
0: Ya, Akak, aku jadi gak enak deh.
1: Iya, aku mah enak
0: makanya
1: banget.
0: Makanya alamatnya di mana, Akak? Biar aku ganti rendang.
1: Nanti
0: aku masak rendang, Idul Adha.
1: Mantap. Mending kau kasih aku.
0: Enggak.
1: Kayaknya rendang Kak Cynthia lebih enak deh.
0: Iya, seorang aku masak rendang percaya kau.
1: Kau gak mau, Egi?
0: Pasti alot lah daging kau.
1: Kenapa?
0: Aku gak bisa masak rendang, jujur nih.
1: Oh alah, udah paling benar Kak Cynthia aja masak sendiri ya, Kak ya.
0: Iya kan.
1: Jangan mau dikirimin Egi.
0: Aku kirimin daging mentahnya aja, Kak. Olah
1: oh,
0: sendiri lah, Kak.
1: Iya juga.
0: Boleh gak?
1: Aduh.
0: Nanti gak enak masakanku soalnya.
1: Nah itu dia lah ya. Oke deh, ini temanya hari ini kita ngomongin hal-hal sehat.
0: Ih,
1: ya.
0: Apa itu?
1: Kapan terakhir kali kau olahraga?
0: Ya Allah.
1: Tahun lalu kan?
0: Enggak, kemarin kau bisa cek history step aku berapa step?
1: Berapa?
0: 6.000 step.
1: Wuh.
0: Ya, aku jalan kaki sekarang.
1: Kau beli pasti Strava-nya kan?
0: Enak aja. Aku ke alun-alun kemarin pagi sama sore.
1: Oh.
0: Niat banget gak gue?
1: Wow.
0: Aku baru itu ngerasain jalan pagi di alun-alun.
1: Enak kan?
0: Rame kali we.
1: Parah.
0: Segala macam promosi ada.
1: Endul.
0: Kau tahu apa yang terlintas di pikiranku?
1: Apa?
0: Jual buah enak nih.
1: Nah.
0: Kayak buka stand jual buah potong ya.
1: Jual lah.
0: Soalnya orang lari-lari itu kan panas aus ya.
1: Butuh yang seger-seger.
0: Iya. Ya kan? Butuh yang seger dan sehat.
1: Nah. Buah potong solusinya. Itu dia.
0: Udah ada lagi aku akrilik krisku. Tahu kan kau akrilik krisku? Tinggal dipajang aja di situ.
1: Jangan lupa di scan kakak.
0: Di scannya 5.000. Buah potongnya 5.000 kakak.
1: Ah, itu dia.
0: Soalnya ada spot-spot juga kayak orang buka foto booth gitu.
1: Oh wow, that's amazing.
0: Kayak, karena serame itu Zaldi.
1: Oh.
0: Coba deh kau. Karena si Dindin juga kemarin situ jogging.
1: Coba
0: kau pagi-pagi di situ jogging.
1: Aku udah pernah kemarin.
0: Iya kan? Udah. Rame kali ya.
1: Rame banget.
0: Udah kayak umroh kita kan.
1: Betul. Labbaik Allahumma labbaik.
0: Iya, rame kali. Loh.
1: Iya, kita bisa, simulasi dulu Gi.
0: Bisa juga sewa itu badminton.
1: Oh iya, iya lagi. Berapa 10.000 15?
0: Ih, enggak tahu lagi.
1: Ada dia bisa.
0: Banyak-banyak yang buka sewa badminton.
1: Tapi kalau ngomongin olahraga, kau suka pagi atau sore?
0: Pagi.
1: Aku sore lagi.
0: Iya, aku kayak sore tuh habis energiku.
1: Kalau pagi tuh kayak nggak tahu, aku butuh merenung sambil.
0: Aku suka suasana pagi. Ya. I'm a morning person.
1: Iya, tapi aku suka juga, cuma nggak untuk olahraga, ngerti gak?
0: Oh, jadi untuk kayak lebih chill, lebih slow. Iya,
1: merenung.
0: Slow living gitu.
1: Iya, gitu.
0: Kayak banyak pikiran banget. Aja, kalau merenung aja kerja.
1: Banyak memang pikiranku.
0: Iya, aku skripsi aja pun. Apa yang dipikir dia?
1: Enggak lah, enggak cuma skripsi yang kupikirin.
0: Masa?
1: Ada hal-hal lain yang tidak bisa aku spill.
0: Ah,
1: itu dia.
0: Apa itu?
1: Bisnisku lah.
0: Ah.
1: Aku kan CEO.
0: CEO banget.
1: Enggak, kalau sore itu aku ngerasa kayak udah sekalian mandi aja
0: ya
1: gitu.
0: Iya sih, aku kalau bisa dua-dua sih.
1: Pagi dan sore.
0: Yes, ya sih. Aku gencar-gencarnya hidup sehat.
1: Betul.
0: Selain aku mau duit dari suamiku, dia men-challenge ya kalau kurang 5 kilo katanya.
1: Dikasih 1 juta.
0: Iya.
1: Masya Allah. Luar biasa.
0: Tapi ada waktunya lagi, nyebelin.
1: Aku doakan Egi ya.
0: Amin ya.
1: Semoga dilancarkan.
0: 1 bulan ini.
1: Iya, lemak-lemak itu pergi ya.
0: 5 kilo 1 bulan. Bisa gak?
1: Bisa, aku aja sebulan 5 kilo kemarin.
0: Agak enggak ini rasional ya.
1: Nah itu dia. Kalau
0: sebulan 5 kilo?
1: Iya.
0: Kayak, tapi kau kan nge-gym.
1: Iya.
0: Kayak mana aku mau nge-gym?
1: Udahlah.
0: Apa nge-gym aku ya?
1: Udahlah.
0: Di tempatmu bagus gak nge-gymnya?
1: Bagus.
0: Gak bisa, nanti jajan pula kita ke MTC.
1: Iya sih. Biasanya aku gitu beli bakso goreng abis itu.
0: Kayak mana lah. Apalagi ada kawan ya kan. Ya ada mie ayam situ Saldi. Abislah.
1: Ya udah deh Tom Bro 2, kalau kamu gimana nih? Egi tim pagi, aku tim sore. Kalau kamu tim jangan bilang tim malam. Olahraga malam boleh-boleh aja.
0: Boleh sih. Tapi ya emang iya ada yang olahraga malam.
1: Nah, itu dia, coba deh.
0: Ada kok.
1: Apa?
0: Lakiku gymnya paginya malam.
1: Ya udah kalau gym enggak apa-apa, maksudnya olahraga outdoor gitu loh.
0: Takut juga sih.
1: Nah, itu deh Tom Bro, langsung vote tim olahraga pagi atau malam di mana? Malam kan, di sore. Pagi atau sore?
0: Iya, langsung aja mention di @pro2batam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

0: Ada hara celah hati di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning, good morning. Gimana Gi? Udah tertelan?
1: Emang sengaja kok gak hidupin mic aku kan?
0: Ya kan aku membiarkan engkau menelan puing-puing ayam.
1: Dan gitu
0: dari Kak Cynthia, Masya Allah.
1: Kelihatannya kesannya rakus banget gue.
0: Iya kan aku, Gi, satu lagu ini masuk.
1: Iya.
0: Terus apa? Gi, cepat 40 detik lagi. Sibuk kau nyari minum kan?
1: Masih mengunyah tulang gitu ya kan?
0: Tulang rawan enak kali, kretek-kretek iya gitu kan? Kan? Ini sedapnya.
1: Terima kasih lo, Aka.
0: Terima
1: sarapannya
0: kasih.
1: Best
0: ya.
1: Aku coba tebak ya.
0: Apa?
1: Ini nasi ayam di ameng.
0: Coba Kak, betul apa betul? Dia sibuk kali tadi, ini kayaknya ameng ini.
1: Kayaknya ameng.
0: Ini aku
1: soalnya
0: tahu
1: aku
0: nih katanya.
1: Termasuk yang suka mencoba-coba gitu ya nasi. Tapi gak tahu ya. Mirip Greniaga juga sih.
0: Tunggulah jawaban dari Aka.
1: Iya, antara ameng sama Greniaga lah gitu.
0: Morbek itu.
1: Ih, sotoy banget gue.
0: Salah kau.
1: Ih, morbek iya.
0: Ah, kayak mananya.
1: Yalah, gagal aku sebagai food vlogger.
0: Hai, baru dong, jangan gagal dulu.
1: Ih, berarti Aka nongkinya di morbek tadi, we.
0: Ih, mantap kali.
1: Seru kali ya.
0: Morbek pasti rame banget itu.
1: Ayo Kak, kapan-kapan kita nongki. Seru ya. Mau kau Zaldi?
0: Boleh.
1: Iya kan.
0: Bentar aku balas dulu Kak, bentar ya, nanti aku balas.
1: Kayaknya seru deh diajak gibah.
0: Iya kan. Ini aku mau balas kalau Kak Cynthia mau mengirim sesuatu lagi nanti.
1: Ya Allah, takut banget.
0: Bentar ya Kak, aku balas, aku bacain kiriman netizen dulu.
1: Apa itu katanya?
0: Ini dari Putri J. Putri G.
1: Putri J.
0: Putri G 03. Katanya dia tim olahraga sore. Aku tim yang mageran di pagi hari. Jadi olahraganya sore pulang kerja main badminton.
1: Best. Aku suka banget orang-orang yang produktif begitu.
0: Keren.
1: Keren sih.
0: Karena olahraga itu harus, guys.
1: Yes, tidak bisa ditunda-tunda.
0: Tidak boleh.
1: Karena nanti ketika kau 30 something itu kan berasa sakit-sakit badanmu.
0: Betul.
1: Kayak aku tidur pakai koyo aku.
0: Astagfirullah. Sejompo itu.
1: Pegel we. Ya bener ampun deh. Makanya aku tidak akan menyia-nyiakan masa muda aku. Mumpung masih belum telat ya. Mm-mm. Masih 30 something gitu ya. Kita harus hidup sehat dan olahraga.
0: Kok 30 something apa?
1: Ada deh. Something. Menginjak kepala bapak orang.
0: Bapak siapa weh kok pijak parah? Jangan
1: ya
0: dong.
1: Jangan ya.
0: Jangan, gak boleh weh, dosa. Aduh, ya benar. Karena banyak orang bilang segala sesuatu kayak mulai capek, mulai terasa linu-linu, pusing segala itu 30 something.
1: Makanya jangan tunda-tunda olahraganya, nah, hidup sehat.
0: Untuk aku yang masih 21 tahun ini sangat
1: enggak mungkin banget. Merinding gue seubun-ubun. Nggak mungkin banget 21 di bawah umur lo. Di bawah umur lo.
0: Serius lo, aku masih 21 tahun.
1: Mana mungkin.
0: 21 tahun berarti lahirnya.
1: It was 5 years ago or 6 years ago, right?
0: Kalau 21 berarti lahirnya tahun berapa?
1: 21, I don't know, jangan tanya aku.
0: Adik aku 2008 aja 17 tahun.
1: Karena aku mikir anak 2008 juga masih 2 tahun.
0: Iya, udah 17, udah sibuk ngurus KTP itu
1: udah
0: adikku.
1: Udah 17,
0: ngeri kali ya.
1: Udah 15, kayak mana ya?
0: 2005 udah nikah.
1: Masa iya, siapa itu?
0: Banyak di ex.
1: Ih, ngeri banget.
0: Ngeri banget kan?
1: 2005 aku ngapain? Apa ini ya?
0: Terus yang 99 kayak aku ini apa?
1: Apa?
0: Fosil.
1: Ih, ternyata kita masih sama ya, 90-an juga ya?
0: Iya.
1: Kok gak anak 2000-an ya?
0: Enggak.
1: Oke, okay, berarti kau masuk kaum kami lah.
0: Karena aku lahir 7 bulan. Karena kayaknya kalau misalnya aku 9 bulan antara Desember atau Januari 2000.
1: Wih, Desember sama kau kayak aku berarti. Untung kita gak sama ya?
0: Gak sama.
1: Aku juga gak mau satu
0: gak
1: tim.
0: Gak tau lah kenapa mama aku ngeluarin aku cepat kali.
1: Iya kan?
0: Belum jadi.
1: Mungkin kau kali yang gak sabar keluar.
0: Iya juga ya sih, aku pengen melihat dunia ini ya gitu kan.
1: Aku pengen makan nasi ayam. Aku keluar cepat mak gitu.
0: Gitu guys. Oke, okay. Terima kasih untuk Putri. Terus juga ada Tiara Elanda.
1: Apa tuh?
0: Olahraga pagi.
1: Yes.
0: Weekday sore, weekend pagi Kak, budak best korporat.
1: Best sih.
0: Budak banget.
1: Aku mau kayak gitu.
0: Ya kan?
1: Jadi sore-sore kita olahraga begitu setelah after works.
0: Aduh
1: ya. Tapi after works kita jam 9 banget lagi.
0: Masih kurang jam tidur subuh ya kan.
1: Olahraga dong.
0: Bener.
1: Nah, olahraga dulu baru tidur.
0: Iya.
1: Ya kan seru kan.
0: Tapi biasanya abis olahraga tuh susah tidur Gi.
1: Ya udahlah nggak usah tidur lah.
0: Karena lagi ini kan dia naik-naiknya.
1: Lagi hit ya. Aku lagi memikirkan olahraga apa yang enak di rumah gitu.
0: Nggak ngerti ya, tidur aja lah kalau mau di rumah.
1: Kayak mana?
0: Tidur.
1: Bisa loh, pakai apa itu?
0: Pakai matras yang.
1: Iya, matras itu.
0: Oh iya ya kan? Ada sih gerakan-gerakan
1: atau
0: yang.
1: Atau pakai skipping.
0: Oh iya benar.
1: Ya kan, aku pengen lah.
0: Belilah skipping.
1: Biar nggak harus keluar rumah gitu.
0: Karena skipping itu emang on the rescue sih.
1: Ya.
0: Dia kan nggak harus lompat yang cepet, dia bisa slow.
1: Tapi kan lumayan bakar kalori.
0: Betul.
1: Ya. Dan aku mau kardio sih.
0: Ah keren.
1: Ya kan.
0: Keren banget. Yuk bisa yuk.
1: Sehat jantung kita begitu.
0: Kok kan takutnya nanti kita yang berlebih ini.
1: Iya.
0: Terdiagnosa apa kemarin?
1: Iya, aku tuh terdiagnosa serangan jantung.
0: Iya Allah.
1: Diabetes. Apalagi?
0: Kalau tidak olahraga itu ya.
1: Ya itu karena aku nanya kan, Kak, ini kan aku nggak ada. Aku bilangnya jawabannya kan tidak semua tuh. Mm-hmm. Karena memang tidak aku rasai kan. Mm-hmm. Bu, itu karena mungkin berat badan berlebih, Bu. Karena kalau berat badan berlebih cenderung kena penyakit-penyakit begitu.
0: Aduh.
1: Jadilah aku kayak, "Hah, kayak mana ini?" Udahlah aku turunin berat badan. Jadi aku makannya dikontrol sih.
0: Betul, makanya diet itu bukan gak makan, tapi yes. Dibatasi.
1: Iya, yeah. Dan diet satu orang sama orang lainnya tuh berbeda guys. Mm-hmm. Tergantung kondisi kalian juga. Gak bisa ikutin cara diet ini kalau kondisi kegiatan kalian tuh gak sama tuh gak bisa.
0: Betul.
1: Iya kan.
0: Gitu ya. Mm-hmm. Oke, satu lagi deh, ada Vita Dini. Mm-hmm. Malam dong jogging di HB.
1: Seru banget.
0: Harbor Bay seru banget sih.
1: Malam ya.
0: Kalau malam juga seru ya.
1: Curiga aku.
0: Ngapa?
1: Nanti masuk ke KPKP situ malam.
0: Ke apa? Live house. Mau dindin itu.
1: Iya kan.
0: Dindin.
1: Soalnya mau lari malam masuk dia.
0: Kena dindinnya kan. Baru bangun kawan itu ya kan.
1: Entah udah bangun entah belum dia tuh.
0: Nih soalnya dia udah nengok story aku.
1: Udah bangun
0: di
1: dia.
0: Pro 2.
1: Bangun-bangun di HP dia.
0: Kayaknya kalau jam segini dia emang belum tidur sih. Bukan baru bangun
1: lagi. Ya tahu kan. Tahu banget kita aktivitasnya.
0: Tahu dong.
1: Nanti dia tidur, nanti gak bisa dihubungi.
0: Iya dia gitu dia. Ngeri banget dah. Oke deh, thank you untuk Vita Dini. Nah ini yang paling banyak ngevote sementara olahraga pagi.
1: Yes, lagi segera-segernya biasanya.
0: Lagi fresh from the oven. Sore 33% guys.
1: Soalnya kadang sore itu panas. Malas orang.
0: Pagi itu panasnya enak ya?
1: Iya, kalau pagi panasnya masih di tolerable lah.
0: Iya, tapi kalau sore itu kadang pun jam 5 sore itu masih
1: dengkang
0: panas. Dengkang
1: loh, weh, iya. Kering gitu loh panasnya.
0: Kalau terlalu sore juga gak enak kan. Kalau menjelang maghrib tuh iya. Tak sedap aja gitu.
1: Aku takut kayak feeling gelisah aja gitu.
0: Iya.
1: Maghrib.
0: Soalnya kalau maghrib kan syaiton lagi pada berkeliaran katanya.
1: Ya meskipun sama sih ya tabiat.
0: Walaupun kita adalah syaiton.
1: Hei, jangan.
0: Kita juga takut syaiton.
1: Jangan.
0: jangan dong ya. Oke deh, masih boleh banget vote guys. Di mana?
1: Di @radobatam.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman Pro 2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Hits Rewind.
7: You are listening Hits Rewind.
8: Lagu lama tetap juara.

Halo teman berdua. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

0: Company.
1: Justin Bieber Company.
0: Ya, udah jam 8:30.
1: Saatnya kita
0: pulang. Pengennya segitu ya. Tapi masih sampai jam 9, guys. Oke, okay, lanjut lagi nih. Tadi lumayan ya di question box, Masya Allah pagi
1: apa?
0: Ini ya.
1: Siapa yang ngomong?
0: Tadi
1: ini pasti kita... orang-orang udah pada gak fokus ini kalau iya. Bekerja.
0: Kenapa?
1: Karena hari libur udah libur. Hari Rabu udah libur.
0: Masya Allah.
1: Ya kan, Kamis cuti bersama. Jumat cari alasan kita, ya kan?
0: Ya juga.
1: Sabtu Minggu udah libur.
0: Cuti bersama siapa?
1: Bersama siapa?
0: Nah, itu ya kan pertanyaannya. Ya juga.
1: Kalau gak ada sama siapa-siapa gak usah cuti kau kerja.
0: Kerja kau cepat.
1: Kerja. Ya. Gak boleh cuti bersama. Namanya cuti bersama harus ada pasangannya. Bersama siapa?
0: Iya kan?
1: Kalau gak ada, gak usah cuti bersama. Kerja.
0: Iya, makanya gak ada pula cuti bersatu, gak ada.
1: Gak ada bersatu.
0: Adanya bersama.
1: Bersama ya. Siapa? Ya terserah ikutlah siapa.
0: Iya. Ada Kang Cakim. Namanya
1: banget.
0: Cakim banget.
1: Cakim. Kang Cakim.
0: Katanya aku malam olahraga tapi di kamar. Ngapain kau?
1: Zumba.
0: Zumba sih.
1: Ya, dia ini putar YouTube Zumba di kamar. Biasanya
0: bisa
1: kan
0: bisa jadi
1: ya. Kan?
0: Ya. Awas nanti tertidur.
1: Takut banget.
0: Oke, okay. Terus ada Kak Tri Handayani.
1: Kak Tri, apa kata Kak Tri?
0: Tim pagi sore. Kayak nasi restoran Padang. Iya lagi.
1: Mau buka tuh di Batam.
0: Iya, udah open ya.
1: Pagi paksor kata orang-orang mah.
0: Sore pagi atau pagi sore? Pagi
1: paksor.
0: Sore. Paksor ya.
1: Paksor, yang di Batam yang ijo.
0: Iya, bener. Aku lihat lagi di TikTok. Tergantung mood dan suasana rekening.
1: Iya lagi.
0: Kalau lagi jadi jutawan, ya pagi.
1: Iya.
0: Karena sambil ngajak sarapan keluarga.
1: Sama pikiran kita, Kak. Kok sama ya?
0: Kalau lagi Miss Queen, ya berdua aja sama suami.
1: Sorry, pasti kan. Dekat-dekat mau maghrib biar langsung pulang.
0: Iya pula.
1: Gak jajan.
0: Allah, seru banget lagi rumah tangga kan? Orang ya.
1: Iya kan. Hey, jangan masuk, Kak.
0: Enggak. Inspirasi.
1: Iya kan nanti gitu. Seru rumah tangga dia ikutlah.
0: Hey.
1: Join.
0: Jangan dong.
1: Takut dia jadi dasim dong.
0: Jangan. Jadi jin banget gue.
1: Dasim dong.
0: Iya. Oke, nomor 2. Kalau dari hasil vote ini udah rata-rata pada pagi sih lebih banyak ya.
1: Lebih banyak morning person.
0: Morning person.
1: Karena aku bilang tadi kalau sore kan panas. Kadang tidur siang.
0: Oh iya juga.
1: Kesorean tidurnya kadang apa namanya OT. Ngantuk pula kau. Dikit lagi melipir ke kopi Y.
0: Aduh, iya lagi pengen coba.
1: Deket banget weh. Dindin kopi Y mulu dia 2 hari ini.
0: Iya, dia...
1: Dia posting mulu tuh.
0: Iya, kena dia berarti kan.
1: Tapi katanya belum ada makanan.
0: Oh iya?
1: Iya, jadi katanya kalau mau makan, bawa aja sendiri gitu.
0: Oh boleh?
1: Kata Dindin boleh. Kata Dindin ya, aku gak tahu.
0: Ini teruntuk surat terbuka untuk kopi Y. Iya. Kalau udah rame kayak gini, kalian produksi lah roti-roti.
1: Iya, ya kalau kan? Gak aku nih yang bikin roti.
0: Kuasong.
1: Kuasong.
0: Terus apa lagi yang enak? Lawannya kopi itu apa?
1: Cake lah, aku sukanya
0: brownies.
1: Brownies,
0: ya.
1: Enak.
0: Terus apa lagi?
1: Cookie.
0: Iya, cookie.
1: Enak kan?
0: Dubai cuipu.
1: Dubai cuwi cookie.
0: Dubai cuwi cuki, bukan ya? Cookie.
1: Cookie lah. Aku gak mau lanjutin lah, Zeldia. Berbahaya.
0: Paham ya, guys. Kesebut
1: cuwi cookie. Jangan kau balik.
0: Dubai cuwi.
1: Cuwi cookie. Jangan kau balik, Zeldi.
0: Dubai cuwi cookie. Ah, itu ya.
1: Takut
0: we.
1: Ini kau gak usah sebutin.
0: Iya, udah. Bye. Nah ya untuk kopi Y ya Dubai.
1: Udah gak usah kesempatan lagi.
0: Coklat Dubai.
1: Atau roti bakar ya kan.
0: Roti bakar endul. Terus
1: sekalian lah nasi gorengnya.
0: Betul.
1: Kenapa
0: yang lagi
1: lapar?
0: Viral di KDA juga nih dekat sama kita. Apa toko itu? Kopi asli.
1: Ya aku belum coba. Kemarin kan kita lewat tutup.
0: Yang biru-biru itu.
1: Tutup dia kan.
0: Iya. Aku tuh mau kesana sama Dinin. Mau aku ajak nanti untuk mukre.
1: Ayo best.
0: Nah, Kopi Way juga nih kalau ketemu sama ininya nanti kami ajak.
1: Ayo. Kan? Yes. Ayo kita siaran bareng.
0: Iya.
1: Ada siapa-siapa yang mau siaran bareng boleh ya, guys.
0: Asal punya usaha.
1: Iya, tapi jangan usaha mendekati dia.
0: Hey.
1: Kita enggak mau tahu usahamu, ya.
0: Boleh.
1: Usaha kali. Bisnis gitu loh. Ah,
0: yang lagi viral-viral apalagi ya, di Batam.
1: Apalagi, weh. Apa enggak tahu.
0: Selain kopi apalagi ya?
1: Apa ya, aku udah jarang keluar soalnya.
0: Bohong kali. Tiap hari pun kau ya keluar.
1: Kau pasti pantengin story aku kan.
0: Iya.
1: Emang kau.
0: Aku kan mau nengok anak engkau aja.
1: Kata kau kan posting story itu Gi, gak usah real time, gak bisa.
0: Iya.
1: Saat itu juga kau posting.
0: Itu kan pesan tersirat aku aja.
1: Enggak ya, kadang aku postpone lah 15 menit, 20 menit gitu.
0: Iya, kadang tuh sekarang tuh kadang kalau aku masuk malam tuh biasanya aku live TikTok kan.
1: Iya.
0: Sekarang tuh aku takut, enggak tahu kenapa, Gi.
1: Takut didatangi kau.
0: Satu, yang kedua tuh kan aku kadang sampai aku balik.
1: Iya.
0: Orang kan ya kita enggak tahu ya, amit-amit orang-orang yang iseng.
1: Iya, betul.
0: Takut keluar dari sini apa. Itu iya, aku jadi nggak mau lagi lah gitu.
1: Iya, kok pikiran ya sampai situ ya. Emang aku harus lebih aware kita, guys.
0: Sejauh itu, karena kan kita nggak pernah tahu niat orang kan.
1: Iya. Yes.
0: Pagi kok siaran malam terus sampai pulang.
1: Iya, takut banget.
0: Terus kok bilang lagi alamat rumah abang di mana? Makanya aku nggak pernah sepil gitu
1: ya,
0: loh.
1: Iya, nggak usah.
0: Nggak mau aku.
1: Berbahaya ya, guys ya.
0: Ngeri kali, weh.
1: Kalau mau posting tuh harus diingat jangka panjangnya gitu loh.
0: Tuh.
1: Jangan pikirnya pendek langsung diposting gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Alamat lengkap tuh kalau bisa jangan.
1: Iya, yes, ada resip nomor-nomor NIK.
0: Ah, itu dia.
1: Mana tahu ya kan foto ngurus berkas ini nih, berkas pernikahan gitu, dipoto tuh surat-surat berharganya, jangan.
0: Jangan ya.
1: Jangan, berbahaya.
0: Bahaya itu, oke.
1: Aku sempat waktu ngurus-ngurus pernikahan itu aku enggak story apa-apa sama sekali.
0: Iya. Harus begitu memang.
1: Iya kan?
0: Karena itu kan data kita semua.
1: Iya, yes, sama takut ain, guys.
0: Betul. Itu dia ya.
1: Iya.
0: Kita enggak pernah tahu loh, guys.
1: Iya, betul.
0: Di hidup kita nih, orang terdekat kita bisa tak suka loh sama kita.
1: Iya, takut banget.
0: Sama pencapaian kita.
1: Kayak itu. Bahagiamu itu apa?
0: Apa ya?
1: Sakit hatinya.
0: Iya.
1: Gimana gitu bahasanya?
0: Iya, bawanya gitulah. Nampaknya aja baik tapi padahal
1: ya,
0: dia.
1: Tapi ya, jujur li ya, aku bilang ya kalau misalnya orang yang kayak gitu punya penyakit hati, berarti dia enggak bahagia sama hidupnya sendiri.
0: Ya iyalah.
1: Karena kalau kita udah bahagia sama hidup kita sendiri, enggak akan kepikir si Zaldi mau kemana lagi dia. Zaldi beli apa dia? Enggak kepikir.
0: Iya.
1: Kau kepikir ngabisin duitmu aja.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Itu yang kupikirin sekarang. Yeah.
1: Kalau kocek note aku, apa isinya?
0: Apa?
1: Itinerary.
0: Mau ke Tokyo enggak?
1: Ih, ke Jepang, ke Korea, ke
0: mau
1: semua.
0: Ke Jepang.
1: Tulis aja itinerary-nya dulu.
0: Iya kan?
1: Perginya kapan-kapan deh.
0: Nah, itu
1: kalau
0: dia.
1: Kalau ada rezeki nomplok pergi kita.
0: Amin.
1: Iya kan?
0: Itu.
1: Gitu. Jadi kalau kalian udah mulai kayak sirik sama orang, nah, berarti kalian tidak bahagia, guys. Kalian harus membahagiakan diri sendiri. Embrace yourself first.
0: Ya, ngopi dulu, ngopi.
1: Iya,
0: ya.
1: Entah kemana dulu kalian.
0: Biar
1: lah bikin
0: chill.
1: Hal-hal yang bikin kalian senang lah gitu.
0: Mm-mm.
1: Iya kan?
0: Gitu ya, guys, ya.
1: Jangan lupa ngopi, jangan lupa cari duit yang banyak.
0: Terus?
1: Ya abisin.
0: Ya lagi.
1: Iya kan.
0: Aduh, ya udah deh kita balik lagi ke lagu. Abis ini kita mau pamit dulu.
1: Abis lagu ya.
0: Mohon maaf lahir batin ya, dulu ya.
1: Iya lagi. Bentar lagi Idul Adha.
0: Idul Adha.
1: Besok aku masih siaran.
0: Ya pula.
1: Ya, besok aja aku maaf-maafan ya.
0: Oh iya juga. Besok saya office ya.
1: Kau office ya.
0: Aku kan udah bilang aku tuh cuma siaran 3 kali sekarang.
1: Ah, tambahlah 6 kali minimal.
0: Mana mau aku. Gila lu.
1: 6 kali lah.
0: Aduh. Ya udah guys. Ini masih boleh banget vote ya, dan jangan lupa untuk olahraga.
1: Iya,
0: okay.
1: Biar hidup sehat ya.
0: Alright, kita balik lagi ke lagu. Kali ini ada Flow with Leak It. How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. You only live once. Let the people see.

0: It's Nona Rollerblade.
1: Omarola. Seru banget ya.
0: Udah siap belum?
1: Omarola.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu.
1: Omarola, Omarola. Seru banget. Aku suka nontonin apa namanya short video mereka.
0: Keren.
1: Keren ya. Kayak jernih banget.
0: Iya keren banget. Parah.
1: My husband sukanya yang
0: apa biasnya?
1: Christy.
0: Sama lagi. Sebenarnya jujur nentuin bias di Nona susah.
1: Iya kan.
0: Susah banget.
1: Aku suka Baila juga sih.
0: Iya, sometimes Baila.
1: Aku suka Christy juga.
0: Christy juga.
1: Kayak imut lucu gitu.
0: Sometimes di first take aku ngerasa kayak Esther MVP-nya gitu.
1: Iya lagi.
0: Keren banget. Parah.
1: Nona kita ya. Yeah. Keren ya Nona ya. Asli Indonesia.
0: Yes. Jalan-jalan ya. Mulai.
1: Jangan kau mau beli sepatu roda nih.
0: Sepatu rodaku kiri kanan ikuti irama lagu. Enak.
1: Seru ya.
0: Seru eh.
1: Aku juga pengen naik sepatu roda.
0: Aku jujur belum pernah kebeli sepatu roda.
1: Ya Allah kasian banget.
0: Iya aku dulu semiskin itu Gi.
1: Aku dulu beli sepatu roda di Singapore.
0: Tuh kan. Makanya kayak orang-orang kok dulu-dulu masih kecil bisa keluar negeri gitu kan.
1: Gak apa-apa, kalau sekarang dewasa.
0: Nah itu, baru aku mau ngomong gitu ya, mungkin ditakdirkannya sekarang.
1: Jadi jangan berbalik ketika waktu kecilnya kayak kemana-kemana, waktu besarnya malah susah.
0: Siapa itu?
1: Gak tahu ya.
0: Iya, ya bersyukur aja sih hidup
1: bersyukur,
0: tuh ya.
1: Bersyukur hidup itu.
0: Banyak-banyak ya. Bersyukur dan banyak-banyak olahraga.
1: Iya.
0: Supaya tidak supaya jantungnya kuat melihat dia dengan yang lain.
1: Ai, kalau itu sih nggak kuat ya.
0: Itulah
1: mau
0: makanya.
1: Mau sehat juga nggak akan kuat. Udahlah akui saja kau bersedih hati.
0: Aduh ya Allah. Akhirnya teman berdua ini rata-rata pada vote pagi ya.
1: Berarti morning person semuanya.
0: Berarti orang-orang yang olahraga pagi itu belum mandi dong?
1: Aku mandi sih.
0: Bohong.
1: Mandi, tapi mandi lagi bisa balik. Ya, karena kalau nggak mandi aku ngantuk.
0: Iya sih kurang seger ya.
1: Iya kan, jadi harus seger.
0: Iya.
1: Taking the good vibe,
0: yes.
1: The positive energy,
0: real.
1: In the morning.
0: Yes.
1: Ya udah.
0: Jangan kita, lupa.
1: Apa?
0: Sepatu rodanya.
1: Jalan-jalan. Di itu apa namanya?
0: Apa?
1: Di alun-alun tuh ada untuk main skate, sepatu roda gitu.
0: Serius, aku mau beli nih sepatu roda.
1: Terus basketnya baru dicat kemarin aku.
0: Oh, wow.
1: Jadi kayak lebih bagus gitu.
0: Wow.
1: Kalau kamu ngonten ya kan.
0: Iya juga ya.
1: Bagus warna-warni gitu.
0: Keren.
1: Warnanya pastel.
0: Emang best sih ya.
1: Best. Aku nanti sore kalau semangat mau lari lagi di situ.
0: Masya Allah.
1: Jadi jangan lari dari kenyataan nih ya guys. Tapi lari untuk hidup sehat.
0: Benar. Nanti lari di alun-alun ketemu Mr. DIY.
1: Enggak, ada hari Minggu aja biasanya.
0: Oh.
1: Ya mereka promo gitu.
0: Tapi mereka emang enggak mau ngeremix jadi jedak jeduk gitu ya lagu
1: ada
0: mereka.
1: Ada di Instagram kemarin kan aku pakai yang versi jedak jeduk.
0: Enggak, kalau mau aku buatin. Tapi bayar.
1: Mr. DIY-nya boleh.
0: Aduh.
1: Dibikinin nih sama DJ kita. Kau bikinin ringtone aku aja.
0: Amber ring ring ring lagi gamelan. Amber ring ring ring gitu kan.
1: Jadi merinding.
0: Udah guys, sudah jam 9 nih. Makasih banyak ya.
1: Ya.
0: Yang udah dengerin, yang udah lapor Min.
1: Alhamdulillah, hari ini semoga berjalan lancar.
0: Amin.
1: Buat yang mau belanja buat masak-masak lebaran.
0: Betul.
1: Semoga ayamnya harganya murah.
0: Semoga nasimu anget terus.
1: Ya, amin. Semoga berasmu penuh terus.
0: Amin.
1: Semoga duit belanjamu banyak terus.
0: Semoga dompetmu hangat terus.
1: Iyalah, taruhnya di belakang. Pasti hangat.
0: Ya udah deh ya. Sehat-sehat semuanya. Yang kurang sehat hari ini semoga.
1: Amin, semoga cepat sembuh ya.
0: Cepat sembuh ya.
1: Semoga diucapin sama doi.
0: GWS gitu.
1: Dan enggak cuma diucapin Zaldi.
0: Tapi
1: bukti transfernya boleh.
0: Minimal-minimal bakso
1: ya,
0: dikirimin.
1: Bisa juga.
0: Biar hidung-hidung mampet itu meler
1: ya.
0: Jadi makan.
1: Nah untuk makan bakso 500 ribu boleh.
0: Nah bakso apa ya 500 ribu?
1: Ada kok banyak aja.
0: Iya juga.
1: Kau pesen 10 porsi 500 ribu deh.
0: Sama
1: jadi.
0: Pizza Hut PhD.
1: PhD-nya Domino's-nya boleh.
0: Sedap.
1: Itu sakit apa kok makan terus kau? Mana ada orang sakit makan.
0: Justru orang sakit ini ya.
1: Tak selera
0: ya.
1: Makanya aku bilang mentahnya aja boleh bang.
0: Oh iya juga.
1: Jadinya sembuh kita.
0: Ya barangkali kita nengok wah 500 atau 1 juta nih sembuh.
1: Alhamdulillah gitu. Sembuh kita gitu.
0: Iya nomor rekening aku 71.
1: 71 banget. Aku 86 sih.
0: Jangan-jangan kita sama brandnya. Yang biru kah?
1: Iya. Nah, iya. Atau ini QR code-nya mau boleh?
0: Boleh.
1: Aku ada Chris.
0: Ya udah nih kita kirimin boleh. Ya.
1: Boleh. Aku kasih Chris ya, aku taruh di IG story iya. Pro 2 Batam.
0: Yo.
1: Atau kalau lagi makan kita live kita kasih lihat. Barcode-nya nih bayarin, guys, bayarin.
0: Ya Allah, ya udah deh.
1: Gitu ya. Kok lihat enggak yang itu?
0: Iya lagi, kenapa? Lagi rame kayak gitu kan. Jangan ya.
1: Oh iya, minta-minta gitu.
0: Bercandanya enggak boleh kayak gak gitu
1: boleh,
0: ya.
1: Enggak boleh minta-minta gitu ya. Heeh.

0: Kayaknya iya sih kak, aku jujur gak pernah hafal nomor rekening aku.
1: Kok bisa sih tersebar nomor rekening kak? Kayak boleh. Mana caranya?
0: Boleh sejutanya boleh.
1: Lumayan menyambung hidup 6 hari. Tanggal 1 banget nih baru masuk.
0: Aduh, ya udah deh nih. Jadi yapping kan kita mau closing dari tadi.
1: Iya, udah mau habis.
0: Ya udah guys, habis ini just music dulu 1 jam, nanti baru dari jam 10 kamu request lagu, iya.
1: Iya, yeah, siapkan lagu favorit kamu dari sekarang.
0: Oke, okay, kalau gitu Zali pamit.
1: Lagi pamit.
0: Bye bye.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Ini ada yang barusan masuk ya. Ada Tantra nih, udah lama banget aku ya gak masuk Pro 2 Hitlist. Selamat Kak Denok, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya Rayandra Tantra, mau request lagu Ungu yang Cinta yang Lain boleh? Dan untuk Kak Denok sehat-sehat selalu ya. Thank you buat Tantra, tapi sayangnya lagu itu belum ada Wak. Gimana? Boleh gak diganti sama lagu yang lain ya? Ditunggu ya. Yang Ungu Cinta yang Lain kita belum ada, mohon maaf. Jadi kita tunggu replacement requestnya, masih di Hitlist ya. Terus ini ada dari Jessica. Halo Jessica, pengen yang Olivia Dean Be My Own Boyfriend aja deh Kak Deno. Terima kasih, ditunggu lagunya. Oke, langsung aja aku putar kalau begitu ya Wak. Ada Olivia Dean with Be My Own Boyfriend, special for Jessica. And stay tuned at Pro 2 Hitlist.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi udah aku puter ya beberapa ya teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah request, yang belum sempat lagunya diputer mohon maaf. Lagunya mungkin gak ada di bank lagu kita atau tidak masuk segmen musiknya Pro 2. Jadi bisa diganti ya, mumpung masih ada waktu. Dan ini aku mau puter satu lagu request dulu ya teman Pro 2. Ada dari Christian, pengen denger lagunya Bruno Mars yang Caca-caca dong Kak Denok. Terima kasih NP Working katanya. P Working juga deh buat kalian semua ya Pro 2. Oke, tadi satu dulu ya, sambil kita tunggu request-request yang lain. Enjoy this one, I'll be back soon with another request at Pro 2 Hitlist.

pula investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105.5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Nih aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Duh, masih lama coy. Masih setengah perjalanan ini ya, Wak. Jadi buat yang mau request, ini kayaknya waktu yang tepat ya, teman Pro 2. Tinggal disebutin aja judul lagu sama nama penyanyi. Nah, ini sudah ada yang request pengen denger lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu dong, Kak Denok. Buat Kak Denoknya Happy Working. Thank you buat kamu, siapa aja yang tidak ada namanya tadi ya. Requestnya by WA, terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya. Terus juga teman Pro 2, sudah ada juga request yang masuk barusan pengen dengar lagunya Miley Cyrus, End of the World dong, Kak Denok. Ada dari Chika dari Instagram barusan ya. Thank you Chika. End of the World dari Miley Cyrusnya sudah aku siapin. Ditunggu aja. Berarti dua lagu ya teman Pro 2. Tadi ada Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara sama Miley Cyrus yang End of the World. So check this out, aku masih bakalan nunggu request yang lain di line interaktifnya Pro 2. Ditunggu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Nih gampang banget, tadi aku udah bilang kan, yang mau request langsung aja DM boleh, WhatsApp juga boleh. Kirimin deh itu requestnya di line interaktifnya Pro 2. Kalau DM di @Pro2Batam, kalau WhatsApp di 0811 691 5502 ya. Nah ini udah ada beberapa yang join ya teman Pro 2. Salah satunya ada yang pengen denger lagu terbaru dari ini nih, katanya Miki Zia dan juga Zara Leola yang Apanya Dong. Iya. Apanya Dong ini sebenarnya lagu lama ya guys ya, kalau gak salah ini dulu lagunya Titiek Puspa gak sih? Kayak di remake lagi ya, di cover lagi sama si Miki Zia sama Zara Leola ini tadi. Oke, itu tadi dari Christy, Apanya Dong udah aku siapin, tinggal ditunggu aja requestnya. Terus teman Pro 2, ada juga nih dari Joko, katanya pengen denger lagunya John Mayer yang New Light aja deh Kak Deno. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Oke Joko, terima kasih ya. Dua request sudah aku siapin, tinggal aku putar. Yang lainnya ditunggu Wak, langsung aja. Mumpung ini masih awal-awal sesi ya gak sih? Mumpung masih belum jam 12, jadi supaya bisa kita langsung putar, kalian bisa langsung kirimin requestnya di line interaktif Pro 2 di 0811 691 5502, atau boleh juga kalau mau request di Instagram di @Pro 2 Batam.

0: Tahukah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Broadway RRI Batam, teman terbaik kamu. Tidak terasa waktu itu ya bestie. Sudah mau jam 12 siang aja, berarti apa? Berarti aku harus menutup berdua hit list kita di siang ini. Thank you, sekali lagi makasih. Terima kasih banyak buat kalian yang udah request. Dan mohon maaf lahir batin ya Wak, yang requestnya belum sempat aku putar. Nah semoga nanti besok atau kapan next episode Pro 2 hit list kita udah punya lagunya, atau mungkin bisa request lagu yang lain ya teman Pro 2. Jangan lupa selalu untuk pantengin Pro 2 Hitlist, karena kalau lagu kamu masuk kategori top 40, whether itu lagu Indonesia atau lagu barat, nanti bakalan terakumulasi guys di Pro 2 top 20. Jadi request kalian itu langsung akan berimpact ya pada posisi tangga lagu di Pro 2 top 20. Jadi siapa tahu kalian pengen lagu favorit kalian tetap di atas atau naik meroket, banyak-banyakin request di Pro 2 Hitlist. Itu dia caranya, oke? Okay? Tapi karena sudah mau jam 12, sudah mau azan zuhur juga, aku break sebentar. Nanti aku balik lagi setelah azan salat zuhur ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, keep tuning in with me at Santai Siang for the next segment. Terima kasih untuk Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu.
2: Ya,
1: Korla, kenapa kamu kabur sih?
3: Now you're listening 105.5 FM.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Welcome to Santai Siang. Ini bakal nemenin kamu, teman Pro 2, sampai Santai Siangnya kelar hari ini ya. Dengan cuaca yang diiringi hujan, tapi udah berhenti kayaknya. Tadi lumayan, hujannya lumayan deras, tapi masih mendung juga, teman Pro 2 ya. Ini jam 1 kita akan bahas tentang olahraga, teman Pro 2, sports ya. Banyak yang bakal kita bahas. Ini juga karena pesta olahraga terbesar sepak bola ya, dunia akan mulai nanti di bulan depan. Jadi kita akan banyak bahas itu juga dalam beberapa waktu ke depan. Kita juga ada program khususnya, bisa ditonton di YouTube-nya RRI Batam. Kalau sudah muncul beberapa episode, silahkan ditonton. Nanti kita akan bahas juga sama produk. Stay tune terus di 105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

Session. 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Liga Premier Inggris baru aja kelar kemarin malam. Pada nonton gak sih? Itu semua pertandingan disiarkan di jam yang sama, jam 10 malam. Dan itu barengan. Mulai barengan, selesainya selisih-selisih dikit lah ya, karena penambahan waktunya kan berbeda. Nah, hasilnya banyak yang mengejutkan. Ya, banyak momen-momen juga yang terjadi malam minggu malam kemarin, malam Senin kemarin itu. Salah satunya aku ingat adalah perpisahan dari pemain-pemain yang memang sudah lama main di Premier League dan udah jadi hampir statusnya kayak legend di klubnya ya. Ada Mo Salah di Liverpool, terus ada Andy Robertson juga dari Liverpool ya. Karena adalah pertandingan terakhir mereka. Akhirnya setelah mereka bermain berapa menit gitu diganti, mereka menyampaikan salam perpisahan ke penontonnya kan, ke orang-orang di sana juga sama teman-teman satu timnya. Sama juga kayak di Manchester City karena ada beberapa nama, Pep Guardiola dalam musim terakhirnya dibilang ini adalah terakhir dia melatih City. Dia sudah cukup, katanya nggak akan lanjut lagi. Terus ada Bernardo Silva juga sama John Stones juga, itu adalah game terakhirnya malam tadi gitu. Jadi ini lebih beberapa momen tuh lebih sedih-sedih gitu ya. Tapi ada yang lebih sedih beneran, teman Pro 2. Di bottom tier yang paling bawah tuh, karena perebutan tempat posisi supaya tidak relegasi, tidak degradasi dan turun ke championship musim depan, ada dua tim tadi malam tuh, ada Tottenham Hotspur sama West Ham United. Sebenarnya musim kemarin mereka tuh bagus, performanya oke lah ya. Spurs juga banyak tambahan pemain, West Ham juga cukup diperhitungkan kemarin, di musim kemarin gak buruk-buruk amat, tapi musim ini kayaknya banyak terplesetnya. Dan setelah bermain walaupun cukup impresif, menang 3-0 West Ham, tapi tidak bisa menyelamatkan mereka dari degradasi, karena Tottenham Hotspur juga menang 1-0 atas Everton. Kalau misalnya Spurs kalah, nah itu baru gantian posisinya. Jadi Spurs aman dari degradasi, tidak akan main di championship musim depan, tapi West Ham, West Ham akan main di kasta 2 Liga Inggris musim depan. Ini lumayan mengejutkan, karena memang West Ham beberapa musim terakhir termasuk tim yang bagus. Ya kemarin sebelum 2023, kalau saat 2023-2024 apa ya, bareng sama David Moyes, masih ada Declan Rice di situ, mereka menang Europa League. Champions loh mereka, tapi ternyata degradasi. Ini mirip, hampir mirip kayak Leicester City waktu itu ya. Mainnya bagus, pemainnya banyak dibeli habis itu karena setelah juara Premier League gak ada yang nyangka. Terus langsung performanya ngedrop drastis.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Raisa, dia bilang it's okay to not be okay. Jadi gak apa-apa teman Pro 2 ya, tidak harus selalu perfect, tapi yang penting ada progres. Sama kayak Como 1907. Ini tim sepak bola dari Italia yang dalam 7 tahun terakhir itu merangkak naik terus dari divisi berapa mereka? Divisi 4 kayaknya. Seri D kalau gak salah tuh. Seri D-nya Italia, terus naik ke seri C, bertahan 1 tahun di situ, terus ke seri B 1 tahun juga di seri B, baru belakangan ini tahun kemarin kalau enggak salah 2004-2005 itu masuk ke seri A. Itu kasta nomor 1 di sepak bola Italia, dan sekarang mereka finish di posisi 4 kalau enggak salah ya, di atas Juventus pokoknya, dan mereka berhak bermain di Champions League. Bayangin. Mungkin kalau waktu dulu ya 7 tahun yang lalu itu gak ada yang nyangka kalau Como akan jadi salah satu tim yang diperhitungkan juga di Liga Italia. Karena siapa yang tahu? Siapa yang tahu Como coba? Kalau bukan orang-orang kaya ya. Juga orang-orang kaya yang duitnya tajir melintir banget. Como tuh taunya cuma liburan dulu. Aku juga ngulik-ngulik apa sih Como? Ternyata memang dulu pernah ada artikel aku baca, ada di Italia tuh Lake Como gitu. Jadi ada pegunungan tinggi gitu, kota kecil, ada danaunya gitu. Nah itu Como itu, nama kotanya di situ. Dan ada tim sepak bolanya dulu memang tidak terkenal, tapi ya main-main gitulah. Tidak sampai profesional, tidak sampai Serie A. Ya main-main di seri liga-liga bawah gitu, Liga Italia kan. Kayak Serie D gitu. Tapi ternyata sekarang Serie A. Jadi makin banyak orang yang tahu Como, makin banyak yang datang sana untuk liburan. Dan hebatnya lagi, Como ini tahun Pro 2 ya, ini visioner banget. Kalau dulu kita punya Pak Erick Thohir sebagai presiden Inter Milan, tapi ya nggak bertahan lama. Tapi ini tahun Pro 2 yang beli adalah orang Indonesia juga. Bosnya Como adalah orang Indonesia dari Jarum Group. Dan ya, semenjak dipegang sama Jarum ya, mereka berkembang, investasi sana sini, terus juga kayaknya karena ada capital yang cukup lumayan gede ya, mereka meng-hire beberapa nama besar. Berapa tahun lalu Thierry Henry pernah jadi pelatih kalau nggak salah di Como atau ikut main juga, aku lupa tuh. Terus Cesc Fabregas sampai sekarang juga masih nanganin Como, sampai akhirnya bisa membawa timnya ini sampai ke Liga Champions. Nah ini menarik nih, tahun depan kita akan lihat apakah setelah musim ini berakhir, nanti kan ada transfer ya, transfer pemain tuh setelah Piala Dunia kayaknya. Ini banyak gak pemain-pemain yang mau ke Como? Karena biasanya pemain-pemain bola yang aku tahu, yang aku baca-baca gitu ya, kadang tuh banyak yang pengen dapat kesempatan untuk bermain di Liga Champions, main di Liga Eropa. Jadi bukan Liga Domestik aja, tapi sampai ke Liga Eropa, ketemu sama pemain-pemain yang lebih hebat gitu. Nah ini pasti salah satu klub yang lagi rising, yang mungkin butuh untuk pemain-pemain bintang supaya ditambah di situ ya. Ini mungkin akan mencari beberapa pemain baru nih. Atau mungkin mereka naikin dari akademi mereka. Atau mungkin beli dan melatih pemain-pemain yang potensinya tinggi cuman gak terkenal. Wah ini kan gak tahu ya. Yang jelas Como tahun depan main di Champions League.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri. 105,4

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: saatnya.
1: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Tama Pro 2 masih bareng sama Yudi, semen kamu masih di santai siang hari ini. Ini mendekati Idul Adha ya, tau gak sih Tama Pro 2? Mendekati Idul Adha gini tuh ada banyak tradisi dan budaya di daerah-daerah Indonesia yang khas banget. Tau gak? Ada gak kalau di sini? Tapi ini yang terkenal ya mungkin, ada beberapa tempat yang ada juga cuman tidak sempat terliput karena mungkin kurang banyak media coverage-nya. Ini aku mau bacain beberapa yang memang cukup terkenal di Indonesia. Kalau di Aceh, teman-teman Pro 2, itu ada namanya Megang. Ini tradisi menjelang Idul Adha warga di sana. Biasanya warga-warga masak daging dan makan bersama keluarga sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari raya. Dan tradisi juga ada di momen berbagi ke tetangga dan juga kerabat. Katanya gak sedikit masyarakat yang membagikan makanannya ke warga sekitar supaya suasana hari raya bisa dirayakan bareng-bareng gitu. Nah, dari Aceh kita ke Yogyakarta, teman-teman Pro 2. Kalau di Jogja itu ada namanya Grebek Gunungan. Ini digelar Keraton Yogyakarta saat Hari Besar Islam. Jadi gunungannya itu isinya hasil bumi diarak dulu sebelum nantinya diperebutkan sama warga. Makanya digrebek gitu gunungannya. Nah, kalau di sana ya masyarakat ini percaya kalau isi gunungan itu membawa berkah dan kemakmuran. Dan tradisi ini juga jadi daya tarik wisata budaya yang selalu dinantikan sama warga dan juga wisatawan. Wisatawan lokal dan juga asing biasanya suka meliput ini dan juga ikut merayakan keseruannya gitu. Jadi kalau misalnya nanti tahun depan kamu ada waktu liburan di dekat-dekat Idul Adha, kamu bisa mungkin pergi ke Aceh untuk merasakan gimana megang di sana dan juga ke Yogyakarta untuk merasakan grebek gunungan tuh gimana. Tapi jangan khawatir karena masih ada beberapa yang bakal kita bahas, teman Pro 2 ya. Dari beberapa tempat di Indonesia yang cukup unik tradisi-tradisi Idul Adha-nya. Apa aja? Kita akan balik lagi, jangan kemana-mana.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 masih bareng sama Yudi. Sebenernya kamu, kita masih ngebahas tentang tradisi-tradisi syarat makna dan budaya yang sangat terkenal di Indonesia. Ya, kita sekarang pergi ke Pasuruan. Tahu gak sih, di Pasuruan tuh ada, ini biasa liputannya masuk ke TV juga ya, TV nasional ya, ada namanya manten sapi. Unik kan? Jadi ini yang dihias seperti manten adalah memang sapinya atau hewan kurbannya sebelum diarak keliling kamu oleh warga. Nah, kalau di sana katanya tradisi ini sebagai bentuk penghormatan ke hewan kurbannya. Dan arak-arakan ini juga jadi simbol sukacita masyarakat menyambut Idul Adha-nya gitu. Makanya kalau ke Pasuruan ada memang manten sapi gitu. Dari Pasuruan kalau kamu ke Banyuwangi ada mepe kasur namanya, teman Pro 2. Ini tuh menjemur kasur yang warnanya merah dan hitam secara bersamaan di depan rumah masing-masing. Nah, kalau di sana katanya dipercaya ini sebagai simbol membersihkan diri dari hal-hal yang buruk. Itu juga jadi penanda masyarakat bersiap menyambut hari raya dengan suasana yang baru. Makanya dimepek dulu kasurnya, dijemur ya. Sekali dibersihin juga ya. Mudah-mudahan ini gak cuma setahun sekali dibersihin kasurnya ya. Kalau misalnya setahun sekali ya lumayan juga, dipakai tidur tiap hari bersihinnya juga setahun sekali itu agak gimana gitu ya. Gitu, tapi ini simbol-simbol di sana gitu, teman Pro 2. Waduh, ini menarik ya. Kalau misalnya sempat ke Pasuruan atau Banyuwangi bisa merasakan ini.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

5 Pro 2 buat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama Yudis, kita masih ngebahas tentang tradisi-tradisi unik menjelang Idul Adha nih. Ini kan seperti di beberapa tempat ya, ada tradisi-tradisi yang tidak akan ditemukan di tempat lainnya. Kalau di Batam apa sih? Ada gak sih gitu sama Pro 2? Kayaknya apa ya? Kita tuh kalau mau lebaran, Idul Fitri, Idul Adha tuh biasanya pawai ya dari Pemko. Cuman kayak itu mungkin sudah jadi tradisi juga yang cukup unik kali ya. Atau mungkin di tempat lain juga ada, tapi hiasannya beda kayak. Beda cara menghias mobilnya. Kita lanjut lagi sama Pro 2 ke Madura. Di Madura ada tradisi namanya Toron dan Nyalasi. Ini katanya masih rutin dilakukan sama warga di sana menjelang Idul Adha. Jadi ini tuh terjadi biasanya setelah para perantau pulang kampung untuk kumpul bersama keluarga, terus ziarah gitu. Dan momen ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan keluarga. Nah, ziarah ini juga jadi bentuk penghormatan ke anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia, teman Pro 2 gitu. Mungkin namanya aja sedikit berbeda, tapi mungkin kamu melakukan ini juga kali ya. Nah, kalau di Bali, teman Pro 2, itu ada yang namanya ngejot. Jadi di sana masyarakat muslimnya itu merayakannya dengan saling berbagi makanan ke tetangga. Ini jadi simbol toleransi dan keharmonisan antarumat beragama di sana. Katanya tradisi ini sendiri sudah berjalan turun-temurun sampai sekarang, dan seringkali beberapa wisatawan, karena Bali kan banyak wisatawan ya, itu bisa merasakan suasana ini ketika ada di Bali waktu bertepatan momen Idul Adha ini gitu. Jadi ini sebuah tradisi yang melambangkan keanekaragaman budaya di Indonesia dan juga betapa kuatnya hubungan antara budaya dan nilai keagamaan di Indonesia. Maka di Bali yang notabene memang mayoritasnya Hindu gitu kan, tapi kalau Idul Adha itu ada tradisi juga yang dirayakan bahkan oleh wisatawan asing juga. Jadi sebuah hiburan juga. Ini juga beberapa tradisi ini ya mungkin menarik untuk dipromosiin kali. Jadi orang-orang di luar kan, biasanya orang-orang Eropa, orang-orang mancanegara yang gak di Indonesia, itu tuh penasaran sama tradisi di Indonesia tuh apa-apa aja sih. Karena saking banyaknya kan. Bahkan jangan-jangan gak cuma di wisatawan luar negeri, tapi dalam negeri juga. Mungkin kamu yang lagi dengerin tuh gak pernah ngikut tradisi kayak gini dan tertarik, teman Pro 2, itu bisa nyesuaiin jadwal liburannya. Kayaknya kalau tahun ini agak mepet ya, mungkin tahun depan, teman.

North. 105,5 Pro 2 Ribatan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya aku pamit dari santai siang hari ini. Habis ini masih ada sore ceria, bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin stay tune terus, jaga kesehatan, dan dengerin terus 105,5 Pro 2 Ribatan. Aku Yudis pamit, see you next time, and bye-bye.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Thank you.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau jadikan.

0: I think we could do it if we try. Mm-hmm.
1: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
0: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap, bilas. Usap lagi bang, bilas. Terus taruh deh.
1: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
0: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
1: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
0: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Eh, loh. Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan.
1: Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
0: Hi abang.
1: Yuk bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

buat lihat mereka secara live, karena nanti kita bakal live juga di channel YouTube-nya kita di RRI Batam. Kalau bisa komentar di sana, boleh tanya-tanya apapun tentang mereka berempat, Om Pro 2, dan mereka berempat udah ada nih di studio. Abis ini bakal aku undang dan bakal ngobrol barengan aku sampai dengan jam 5 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih tunin barengan aku Dindin Rosendo Grady sore hari ini. Seperti yang udah aku obrolin tadi, aku bakal ngobrol sama 4 anak muda di Kota Batam, best of the best yang ada di Kota Batam. Akan langsung aku hadirkan. Aku bakal ngobrol bersama dengan Arya, Aldina dan juga Beka. Mereka ini adalah winner dari Duta Wisata Encik dan Puan Kota Batam tahun 2026. Langsung aja tanpa berlama-lama, without further ado, I introduce you, this is Encik dan Puan Batam tahun 2026. Hai.
1: Halo.
0: Alright guys, ngobrolnya agak deketan aja sama mic. It's okay. It will not beat you. Kita mau ngobrol dulu sama kalian berempat di sore hari ini. Boleh gak sih dikenalin satu persatu siapa Arya, siapa Al, siapa Dina, dan juga siapa Beka?
2: Boleh banget.
0: Okay. Make it simple aja, tapi kamu banget gitu. Coba dari Arya.
3: Perkenalkan bang, nama saya Arya Syaputra, sedang melanjutkan program studi di Politeknik Negeri Batam dengan jurusan Teknik Elektro.
0: Wow, Pride Politeknik ya, aku juga alumni Poltek.
3: Oh iya.
0: Gak usah ditanya kapan lulus ya. Itu udah long time ago ya, tahun 2016.
3: Wow.
0: Kenapa wow?
4: Baru masuk SMA.
2: Baru
3: masuk SD sih jujur.
2: Masih SD
3: sih kita.
0: Oke. Jadi sekarang semester?
3: Masih semester 4.
0: Semester 4, yeah. Oke. Masih lagi semangat-semangatnya ya kuliah. Yeah. Oke, next ada siapa?
5: Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Inci Al-Fajar Ramadhani, lulusan dari Institut Teknologi Batam, jurusan Desain Komunikasi Visual, dan lulusnya baru tahun lalu. Sekarang bekerja sebagai freelance creative designer.
0: Wow, creative designer.
5: Betul sekali.
0: Apa itu?
5: Jadi creative designer itu kerjanya di ekonomi kreatif. Base-nya itu kurang lebih mirip seperti graphic design. Masuk juga di multimedia. Jadi kerjanya berhubungan dengan branding. Bagaimana bikin something yang berhubungan dengan usaha, bantu usaha UMKM khususnya untuk branding mereka start dari awal, kayak bikin logo, kemudian develop bisnis mereka, bisa masuk ke sosial media juga, terus develop juga produk-produk seperti packaging mereka seperti
0: Wow,
5: itu.
0: Menarik dia. Yes, ini branding juga kah personalnya di Instagram?
5: Banget, wajib banget sebagai duta.
0: Nanti kita bakal cek-cek juga ya. Kita stop.
5: Boleh.
0: Next ada siapa di sana?
6: Halo, aku Dina Huldi Aulia, atau biasanya kebanyakan orang kenal Dina Hulia ya.
0: Oke.
6: Okay. Iya, aku sekarang ini kesibukannya kerja sambil kuliah. Untuk kuliah sendiri, aku kuliah di Universitas Putra Batam.
0: Okay.
6: Jurusan ilmu komunikasi.
0: Wow.
6: Ya,
0: ilkom.
6: Ilkom banget aku ilkom.
0: Iya. Sekarang semester berapa berarti?
6: Baru semester 2.
0: Okay.
6: Iya,
0: newbie.
6: Newbie banget ya. Kebetulan aku setelah lulus sekolah aku gap year dulu 1 tahun.
0: Okay.
6: Jadi nyari pengalaman dulu baru aku kuliah.
0: Okay. Gitu. Jadi sekarang sibuknya kuliah sambil
6: kerja juga. Kebetulan aku kerja di dunia yang sama ya, di dunia pariwisata. Aku seorang tour planner dan tour guide.
0: Wow. Ketemu dengan berbagai turis.
6: Betul, berbagai macam turis, berbagai macam jenis karakter orang di dunia ini ya. Sudah ketemu.
0: Wow, jadi udah ready banget buat cerita tentang wisata yang ada di Kota Batam.
6: Sangat amat ready.
0: Sebagai Puan Batam.
6: Iya, sebagai Puan Batam.
0: Next ada siapa?
7: Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Rebecca Teresia. Aku bachelor dari International Relation dari Universitas Riau. Aku suka konten, sebagai konten kreator, dan hobinya ada di bidang musik, main musik sama nyanyi gitu.
0: Wow, agak rakus ya.
7: In a good way.
0: Yeah. Jadi di suatu hal yang bagus. Berarti orang Pekanbaru apa gimana?
7: Bukan, lahir dan besar di Batam, cuman emang kuliah kemarin di Universitas Riau.
0: Oke, akhirnya comeback lagi ke
7: Betul.
0: Batam. Wow, menarik nih ya. Pengen cerita tentang Duta Wisata. Kemarin kapan ya tanggal pelaksanaannya?
6: Kita itu start
5: di tanggal, kalau untuk finalnya tanggal 9 Mei kemarin.
0: Oh iya, 9 Mei.
5: Iya, 9 Mei.
3: Untuk finalnya, betul.
0: Hampir 2 minggu yang lalu.
3: Betul,
0: ya.
3: Iya, benar sekali.
0: Grand finalnya, gimana guys perasaan kalian setelah melewati fase-fasenya dari audisi, terus juga ada beberapa challenge, kemudian karantina, akhirnya kalian masuk di top 20, sampai akhirnya di grand final. Gimana ceritanya? Boleh dari Arya dulu.
3: Jujur mungkin dari pas audisi ya, itu kan audisi di bulan Maret ya?
5: April.
3: Terus juga dilanjutin dengan prakarantina kurang lebih selama 17 hari. Betul. Dan juga dilanjutkan dengan prosesi karantina selama kurang lebih 4 hari. Jujur tantangan terberat itu pas audisi sih.
0: Oke.
3: Jadi pas audisi itu juga karena juga pertama kali terjun juga kan ke dunia pageant, sebelumnya kan juga belum pernah. Jadi kayak beranggapannya tuh kayak ih ini gimana ya sistemnya? Takutnya nanti kayak nervousnya itu pas public speaking atau apa gitu kan. Karena kan juga belum punya basic yang mendalam gitu kan. Terus juga alhamdulillah lolos pas audisi. Terus juga lanjut ke prakarantina. Itu prakarantina benar-benar kayak kita tuh mulai dari nol tuh semuanya. Nol di bonding tuh dari awal oleh kakak-kakak senior ICP dan juga beberapa narasumber-narasumber yang cukup baik sih. Bagus banget, dari luar kota juga ada dan juga dari dalam kota juga ada. Terutama kemarin ada juga dari Puan Dinda.
0: Ya.
6: Benar sih, public speaking.
3: Iya,
0: benar. Branding public speaking. Dia juga graduate dari penyiar Pro 2 ya.
6: Keren banget. Dulu sering nonton Day in My Life-nya Puan Dinda di TikTok. Ternyata Puan Dinda seniorku. Izin Puan Dinda.
0: Oke, lagi Jepang ya sekarang.
3: Iya, lagi ngasih info nih.
0: Oke, jadi dapat beberapa insight dari alumni dan beberapa narasumber juga.
3: Benar.
0: Jadi ini adalah hal yang baru bagi Arya seperti itu ya.
3: Iya, lumayan cukup baru.
0: Wow. Jadi gimana kesannya? Apakah suatu hal yang ternyata banyak banget ya di luar dari ekspektasi ketika memang awalnya tahu duta wisata tuh mungkin seperti ini, tapi setelah mengikuti gimana?
3: Senang sih, sama juga pertama kayak nambah relasinya itu benar-benar banyak dan juga bagus-bagus banget sih jujur orang-orangnya. Jadi kayak nggak nyesal sih.
0: Oke. Jadi memang benar-benar kayak satu hal yang ya mungkin suatu hal yang bisa dibanggakan.
3: Setuju. Benar.
0: Ya kan? Nggak mudah juga buat kesana, apalagi untuk hal yang baru. Betul. Butuh keberanian dan itu sudah kalian lakukan. You did great, right? Next ada Al.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya Al? Ikut Duta Wisata Batam 2026.
1: Oke, okay, for me quite tough ya. Jadi kayak banyak lika-likunya untuk daftar. Sebenarnya udah ngikutin Duis dari 2019. Kebetulan itu masih SMA. Namun udah beberapa kali penyelenggaraan ada terkendala, udah masuk kuliah, kemudian ada ikut kegiatan organisasi, jadi ada ikut magang juga. Jadi dikasih kesempatan sama Tuhan untuk tahun ini bisa ikut audisi dan alhamdulillahnya lolos menjadi salah satu finalis bareng teman-teman semuanya di sini.
0: Wow.
1: Ya. Sama kayak Arya juga, this is my first pageant kebetulan. Jadi belum pernah ikut kegiatan pageant sebelumnya dan belum pernah catwalk, belum pernah public speaking di depan umum sebanyak ini. Jadi kayak apalagi terutama di bidang pariwisata ya. Jadi sebagai anak tempatan, mungkin this is the way bisa kita kenalin. Apalagi sebagai anak yang lahir di Padang, pengen kasih tahu ke orang-orang lebih banyak tentang pariwisata yang ada di Batam tuh banyak loh kayak gitu. Untuk kegiatan prakarantina dan karantina lumayan seru karena jujur belum ada yang kenal satupun dan umur kami lumayan beda-beda nih karena umurnya kan dari 16 sampai 25 tahun ya. Ya jadi sifatnya berbeda, latar belakang yang berbeda, jadi unik-unik lah latar belakang rekan-rekan 2026 ini. Jadi selama perjalanan asik aja gitu, mungkin ada problem-problem tapi alhamdulillahnya bisa berjalan sampai final gitu. Jadi bareng mereka lah yang bikin kegiatan Duis ini makin seru kayak gitu.
0: Wow. Jadi ketemu dengan beberapa orang dengan berbagai karakter.
1: Betul.
0: Dan ada gap year-nya juga.
1: Setuju.
0: Tapi satu hal yang menarik.
1: Iya.
0: Dan menyenangkan.
1: Iya.
0: It's good experience.
1: Yes,
0: ya pasti.
1: Iya, benar.
0: Oke, Dina.
6: Iya, kalau aku jujur sampai sekarang aku masih seneng banget bisa sampai di sini.
0: Sampai sekarang
6: iya,
0: masih.
6: Sampai sekarang masih kayak ini mimpi nggak sih aku bisa jadi Puan Kota Batam?
0: Wow, emang emang sebelumnya tuh apa nggak punya gambaran sama sekali atau cuma bisa tahu doang?
6: Sebelumnya tuh aku emang udah ngikutin Encik Puan dari tahun 2024.
0: Okay.
6: Udah ada niatan ingin join, cuma mungkin rezekinya baru dapetnya di tahun ini.
0: Sekarang.
6: Ya. Betul. Dan aku tuh salah satu orang yang suka banget ketemu sama teman-teman baru, suka berinteraksi. Dan aku juga seorang tour guide ya, jadi aku pengen apa ya, memperkenalkan Batam itu banyak loh. Di Batam ini tidak hanya entertainnya, tapi sejarahnya juga banyak di balik itu gitu. Jadi aku pengen memperkenalkan Batam ke yang lebih luas lagi.
0: Wow.
6: Gitu.
0: Berarti kan dengan background kamu, pekerjaan kamu, justru kamu lebih well prepared ketika ikut The Wiz kemarin gitu ya.
6: Betul. Jadi aku merasa ini sangat duniaku sekali.
0: Wah.
6: Benar.
0: Karena kalau udah ngerasa kalau ini dunianya aku, berarti ketika lagi jalanin sama sekali no pressure.
6: Iya, aku enjoy banget. Terus ditambah lagi teman-temannya juga semuanya sehat-sehat.
0: Wow. Wow.
6: Terus iya, semuanya pada supportive, saling backup juga. Betul. Jadi aku merasa Duta Wisata ini bukan hanya sekedar asosiasi, tapi juga keluarga untuk aku.
0: Ini bukan karena di depan kamera.
1: This is the truth.
0: Jalan-jalan di belakang sebenarnya sih enggak ya. Jadi memang itulah yang terjadi ketika ikut kemarin. Dengan beberapa hari tapi bondingnya kuat.
6: Kuat banget.
0: Malah bisa jadi teman gitu ya.
6: Iya, bahkan sampai sekarang kita masih rindu ya masa-masa karantina ya.
0: Wah,
6: rindu sih emang karena sebulan.
1: Benar-benar.
6: Okay. Apalagi pas karantina tuh kita nginep ya sama-sama. Jadi suka dukanya tuh dapet banget pas di karantina.
7: Iya sih.
0: Ya. Katanya gitu ya. Jadi biar kita tahu gimana sebenarnya realnya seseorang, karakternya seseorang itu adalah ketika memang kita udah bisa menghabiskan waktu minimal satu hari.
6: Betul.
0: Gimana benar-benar dia bangun tidurnya dengan segala macam hektiknya dia. Kan itu akan terlihat gitu ya ketika memang ngabisin waktu bareng. Dan itu satu hal yang menyenangkan juga gitu ya ketemu sama mereka. Oke, BK, last but not least, gimana? Okay,
7: baik, kalau dari BK sendiri, jujur lihat Duta Wisata ini dari semester 7, Kak.
0: Oke. Okay.
7: Jadi semester 7, Echo udah berniat mau ikut Duta Wisata pas pulang ke Batam. Jadi buru-buru selesai inskripsi waktu itu. Dan wisuda, jadi udah ditargetin bulan 2 wisuda, terus bulan 3-nya ikut Duta Wisata. Dan waktu itu pas audisi, bener-bener Batam ini ternyata punya potensi generasi yang luar biasa sih, Kak. Banyak banget. Mulai dari bakatnya macam-macam ya, ada yang bisa masak, nyanyi. Sempat agak pesimis kecil sih waktu itu, tapi pujutannya ternyata lolos gitu, jadi bagian 20 finalis.
0: Wow.
7: Nah, selanjutnya masuk ke prakarantina. Prakarantina kita hampir sebulan juga waktu itu. Kita banyak banget diisi, benar-benar kayak dari grooming, terus juga soal knowledge tentang pariwisata di Kota Batam. Dan karena kita dari berbagai kalangan, dari SMA, bahkan ada yang dari Polri, ada juga yang dari mahasiswa, ada juga dari banker, our winner, Kak Keja. Nah, jadi itu tuh kayak ngebonding kita banget. Kalau sebelumnya Echa pernah ikut ajang, tapi kayak sesama mahasiswa, jadi kayak udah setara kan. Jadi sini kita belajar banget gimana kita nggak cuma sebagai duta, tapi ada satu sisi sebagai kakak, satu sisi sebagai adik. Betul. Gitu. Jadi benar-benar kita diajarin dari banyak hal sih. 5B, yes. 5B benar-benar dilatih sih di dalam
0: pakaran kita. Menarik ya. Aku malah berharap ini tuh adalah emang yang terjadi sesungguhnya gitu ya. Dalam artian kayak, ya mungkin orang ngelihat ketika ikut kompetisi pasti kayak siap dengan diri sendiri aja, kayak oh aku nggak mau peduli deh dengan mereka-mereka, tapi ternyata hal lain yang juga kalian lihat gitu loh. Kayak ya friendshipnya. Betul. Gitu ya. Bagaimana kedekatan kalian dengan satu sama lain, jadi teman, bahkan akrabnya. Betul. Mungkin after dari acara itu juga masih tetap akrab, masih seperti itu ya.
6: Iya, akrab. Kita masih sering ngobrol juga ya.
1: Sering
6: masih
1: nongkrong juga sih.
0: Sering nongkrong, kulihat juga story.
6: Sesi apa, sharing ya?
1: Sharing session
0: ya. Oke. Nah, itu cerita kalian ketika memang ikut kemarin.
1: Iya.
7: Betul.
0: Pasti ada suka dukanya, udah pasti. Entah itu di diri kalian sendiri atau mungkin di challenge-nya dan sebagainya. Pasti di setiap kalian juga punya cerita yang berbeda.
1: Ya,
0: kalau boleh aku tahu satu momen dari kalian ketika yang ikut acara kemarin yang menurut kalian kali ini suatu hal yang memorable banget di antara semua momen. Apa? Siapa yang siap boleh jawab duluan.
6: Kalau menurut aku hal yang paling memorable itu adalah malam sebelum grand final. Oh, yes. Karena itu benar-benar energi kita udah gimana ya? Udah yang mau capek,
0: low energy,
6: low energy banget. Nervous, semuanya campur aduk jadi satu. Ditambah lagi kan kita gladiresik ya di situ. Jadi di situ kelihatan muka-muka yang kayak lagi mikir aduh gimana ya besok. Besok bisa enggak ya aku? Yeah, terus aduh aku capek. Jadi kayak campur aduk semua di situ. Terus kita di sana juga yang saling nguatin gitu loh, enggak ada yang sikut-sikutan.
0: Iya,
6: kayak malah di situ lebih ngerasa rasa sayangnya tuh dapetnya di situ. Paling ngerasa kayak oh ternyata dia orangnya caring ya. Kalau kayak first time kita ketemu, ih kayaknya dia orangnya enggak care deh. Ternyata selama kita menjalani hari-hari bersama tidak seperti yang dibayangkan. Malah dia orang yang paling perhatian pada saat itu gitu.
0: Karena kan aku lihat beberapa cerita gitu ya, ketika ikut acara-acara yang serupa seperti ini, kayak acara pageant gitu ya, kayak sikut-sikutannya yang sampai baju digunting, ini disimpan. Seperti itu tidak terjadi.
6: Kita tidak terjadi dalam pada saat kita pemilihan baju, kita tuh saling kayak share, ini kayaknya cocok dari kamu, ini kayaknya cocok dari kamu, gitu.
1: Saling mengingatkan
6: aja, saling mendukung.
0: I see. Justru mungkin kalian ngelihatnya kayak, kita temenan nih, kita mau ada show bareng.
1: Betul.
6: Iya, benar. Excited gitu loh kita.
0: Jadi kayak ngebantu juga mereka buat best performance, karena ini bagian dari performance-nya kita bareng.
1: Bareng-bareng, setuju.
0: Oke. Kalau cerita yang lain dari kalian yang memorable, siapa?
7: Kalau dari BK sendiri itu pas malam grand final sih. Karena iya kan? Karena kita kan udah menjalani hampir 1 bulan nih kan, Kak. Nah, disitulah finalnya gitu, disitulah gongnya. Jadi disitu kita itu udah kayak sama-sama udah berdoa aja tuh, berdoa aja, udah komat kamit, komat kamit itu berdoa. Kayak aku ngeliat tuh satu-satu tuh kayak ada yang baca doa, ada
6: yang selama di backstage doa terus.
7: Iya, doa.
1: Menguatkan.
7: Iya benar. Terus ya disitu ternyata dapat hasilnya, dan disitu memang kita kayak ya gimana ya bilangnya. Itulah finalnya gitu kan.
0: Oke. Dari semua sebulan, usaha yang udah kalian lakukan bener. Gitu ya. Tapi ada yang mau jawab lagi nggak? Boleh Al.
1: Jadi fun fact-nya untuk duta wisata sendiri ini kita tuh berpasangan. Jadi ada Enci dan Kuan. Jadi masing-masing dari kami dari awal prakarantina tuh udah ada pasang-pasangannya, dan kebetulan pasangan saya Puan Dina.
0: Dari awal.
1: Dan kebetulan alhamdulillahnya ini momen yang enggak terlupakan juga. Jadi pas final alhamdulillahnya posisi kami juga sama-sama juara 2.
0: Wow.
1: Jadi pasangan awal tetap kembali lagi ke pasangan awal dengan
7: posisi. Wow. So chemistry itu sih.
0: Apakah ini kode alam? Kalian bertemu
7: baik.
0: Untuk jadi teman baik.
1: Benar. Alhamdulillahnya di situ sih. Jadi kayak susah barengnya dari awal ketemu sama Dina, gimana nyatuin chemistry bareng-bareng, samain tujuan untuk gimana sampai ke grand final tuh. Laluin masa-masa panjang itu tuh kayak ya alhamdulillah kayak akhirnya kami dapat apa yang kami mau gitu. Jadi dan fun fact-nya juga sama-sama, dan karena aku orang Belakang Padang juga rupanya Dina ada kerabat di Belakang Padang. Jadi kayak supporter yang saling mendukung, jadi kayak gabung gitu, kayak
6: sama-sama kecilnya di Belakang
1: Padang
6: ya.
1: Gitu.
6: Sama-sama
0: pulau, ya. Aku dengar juga ada pakai bis-bis kan malam hari.
7: Oh iya, ada dari Belakang Padang kan.
1: 3 bot dari Belakang Padang. Wah, rame banget kebetulan.
0: Wow, jadi itu another story juga.
1: Yes, benar.
0: Dari acara duta wisata, gimana sportifnya orang-orang mendukung kalian seperti itu. Kalau Arya punya cerita apa?
3: Kalau saya pribadi sih di hari pertama prakarantina. Karena di hari itu kan sekalian juga berpasangan untuk Enci dan Puan serta kayak masa perkenalan lah gitu kan ke semuanya. Jadi situ saya mikirnya karena juga pribadi saya kan agak canggung ya, agak segan gitu mau negur orang pertama. Tapi di sini tuh kayak beda, kayak saya samperin kayak, "Bang, siapa namanya? Bang, gini." Jadi kayak excitednya tuh kayak kayak gini ya, beda ya. Kayak saya dalam pikiran saya tuh kayak orang ini pasti enggak mau negur nih. Kalau enggak itu negur duluan. Saya mikirnya gitu tuh. Ternyata
6: kebalikannya
3: gitu.
0: Kayak emang sebenarnya ini ajang buat cari teman.
1: Yes. Setuju, benar.
0: Relasi ini tersembunyi. Oke, ketika kalian ikut duta wisata ini, ya pastilah kita tahu ini adalah panggung kompetisi. Pasti akan ada ekspektasi buat menang. Ketika memang di grand final kemarin, sebenarnya kalian itu udah siap buat kayak aku terima hasil apapun itu. It just like a bonus for me. Kayak aku mau title winner, mau aku jadi ini, atau cuman ya udah sekedar finalis aja di top 20 itu udah suatu hal yang bagus dan membanggakan seperti itu. Apakah udah di tahap itu atau tetap di malam grand final kemarin tuh aku harus siapin diri buat tampil terbaik, aku mau menang. Nah, gimana kalau cerita kalian? Dari di malam dari? Kemarin atau ya kayak udah deh nothing tulus aja deh malam hari.
5: Kalau dari pribadi saya sendiri, untuk persiapan malam final tetap harus nampilin yang paling terbaik karena dari value yang apa yang saya bawakan, saya pengennya itu jadi versi terbaik lah di setiap apa yang saya lakukan dan setiap langkah apa yang saya jalankan seperti itu. Nah, tapi tetap juga menyimpankan rasa kecewa lah dalam diri kalau misalnya memang ya memang Tuhan belum mengizinkan untuk menjadi juara. Jadi kayak nothing tulus juga. Jadi kalau misalnya memang juara nggak juara, udah jadi part of Duta Wisata Kota Batam seperti itu. Karena bersama-sama dengan rekan-rekan juga udah melewati berbagai rintangan. Jadi kayak udah bangga juga sih udah di posisi 10 besar seperti itu.
0: Oke, ada yang mau melengkapi? Atau kalian ngerasa kayak 20 ini udah terbaik nih?
5: Udah pasti
0: kayak cuman tinggal nentuin siapa aja yang mewakili dari 20 ini? Ngerasa seperti itu juga.
6: Semuanya udah terbaik
0: semua sih jujur.
6: Untuk sampai di posisi 20 itu sangat amat
7: susah. Iya benar.
6: Susah banget. Karena dari awal kita ngelihat dari technical meeting sih kalau aku pribadi ngelihat orangnya tuh kayak oh ini semua berkualitas.
7: Iya.
6: Jujur awalnya aku agak insecure sedikit. karena aku lihat semua anak-anak itu yang prepare well banget. Bener. Apalagi yang dari audisi bener-bener yang kayak dari pagi sampai jam setengah satu malam ya kita.
5: Sampai setengah satu.
6: Untuk menunggu hasil itu benar-benar yang kayak deg-degan
5: parah banget deg-degannya.
0: Mall udah tutup ya?
5: Iya, sampai udah mati sih lampunya.
6: Deket panggul aja tuh yang ada lampu. First time ya kita ada mall yang udah tutup kayak gitu. Jadi benar-benar rasanya apa ya, bangga sih.
0: Bangga banget.
6: Udah bisa melewati
7: sampai di panggung grand final itu,
6: sampai di panggung grand final dan alhamdulillahnya juga mendapatkan posisi yang diinginkan ya.
0: Tetap ada harapan-harapan.
6: Harapan-harapan pasti ada. Cuman kalau aku pribadi, aku selalu menyisihkan ruang untuk kecewa. Karena kita tidak boleh terlalu 100% karena nanti kita takut kecewa.
0: Lebih lagi kecewa.
6: Iya, jadi kalau aku pribadi aku menyiapkan rasa percaya aku akan menang itu 90%. 10%-nya untuk rasa kecewa.
0: Wow, best. Nih, kalian lahir di mana sih kok pinter-pinter semua? Jadi memang ya namanya top 20 dari ratusan ya kemarin ya?
5: Benar.
6: Iya, 180 lebih ya.
0: Iya. Wow, kalian mengalahkan 160 di antara mereka yang udah tersenggol. Di malam itu akhirnya jadi top 20 dan kalian kemarin udah dinobatkan masing-masing gitu ya. Pasti ada rasa bangganya seperti itu. Tapi gimana support dari orang-orang sekitar? Ini kan menarik juga ya. Ya mungkin ceritanya beda-beda. Ada yang ngerasa kayak oh, aku berjuang kok sendiri di sana, tapi aku membawa hasil yang bagus ke keluargaku. Karena mungkin keluargaku ya seperti ini, ngerasa kayak ya udah kalau ini memang ini yang kamu pilih ya kamu berjuang di sana. Atau kayak dari awal sampai akhir keluarga tuh benar-benar udah Dina bisa kok bisa atau gimana?
6: Kalau dari aku sendiri ya, keluarga aku semua lingkungan alhamdulillahnya suportif semua. Malah mereka dari awal yang sangat amat mendorong aku gimana caranya supaya aku gak menyerah di tengah jalan. Iya, jadi kayak ayo didorong terus gimana pun, ayo semangat sampai itu kan waktu fase, apalagi aku pekerja ya. Jadi kita tuh prakarantina itu dimulai dari sore sampai malam. Nah jadi ada fase dimana aku tuh kayak ngerasa capek, pernah lah sedikit terselibat di otak. Aduh aku capek, apa aku mundur ya gitu. Cuman karena selalu didorong terus dari orang-orang terdekat, apalagi encik saya kebetulan yang selalu support dimanapun, bahkan sampai di malam final dan sebelum malam final tuh kaki aku sempat bengkak banget. Dan beliau yang selalu standby support bantu aku, bahkan sampai mau gendong juga karena gak bisa jalan. Jadi berkat barengan beliau juga aku selalu semangat dan
0: ini yang disebut dengan partner in crime. di segala situasi, tidak hanya dalam situasi hal yang bagus dan baik, tapi juga di sisi ya butuh bantuan tetap ada seperti itu. Wow. Ini sebuah cerita yang menarik gitu ya. Di luar dari kompetisi yang memang pada umumnya seperti itu. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya barengan Arya, Aldina dan juga Beka, boleh banget karena kita live di channel YouTube yang di RRI Batam. Kalian boleh dada-dada ke sana ke kamera ya. Abisnya di screenshot sama Enci Jose. Karena dari tadi dia mantengin banget. Kita bakal balik lagi teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Pro 2 yang masih tune in di sore ceria barengan Duta Wisata Batam 2020. Udah hilang semangatnya nih.
1: Masih semangat.
0: Karena dan si Adi. Jadi makin semangat ya.
2: Our manager.
0: Oke. Ini masih barengan Arya, Aldina dan juga Beka.
3: Yes.
0: Oke, tadi kita udah cerita-cerita beberapa pengalaman kalian ketika memang mengikuti duta wisata ini. After dari acara itu kan pasti ada lagi kelanjutan.
3: Iya. Yeah.
0: Ini bukan final stage-nya kalian kan?
2: Benar.
0: Atau ini goalsnya kalian? Atau setelah ini kayak aku mau cari goals lain deh?
3: Kalau ini masih langkah awal ya.
0: Wow.
3: Wisata ini kita jadikan untuk batu lompatan.
2: Betul.
3: Untuk
2: benar,
3: menjadi coba yang lebih lagi.
0: Ya. Oke. Okay. Kalau dari senior-senior sebelumnya, apa-apa insight dari mereka ketika kalian ikut duta wisata, apa benefit selanjutnya bakal kalian dapatkan? Ada nggak ceritanya yang akhirnya itu bakal kalian terapin nanti?
2: Ada sih, itu untuk saya pribadi, saya ngikutin dari Encik Joan sih. Itu dia menjadikan duta wisata ini sebagai batu loncatan untuk terus keep going ke akhirnya sekarang ke duta DPD dan alhamdulillah dapat top 7 ya.
3: Yes.
4: Pulauan Riau.
2: Pulauan Riau.
0: Wow. Dari Pulauan Riau. Sebenarnya kalau dari sebelum-sebelumnya juga banyak ya?
4: Iya, benar.
3: Iya,
4: benar.
3: Banyak. Kita ada yang Putri Indonesia juga,
0: yes,
3: kayak Puan Anya, Puan Adi.
4: 2020.
0: Oke, ada lagi?
4: Kalau dari saya pribadi, jujur senior-senior dari ICP, latar belakangnya amazing semua sih, latar belakangnya. Jadi sangat membantu untuk kedepannya, terus apalagi kalau misalnya kita mau mulai berkarir ya, karena umur kami masih muda, ada beberapa yang udah kerja di sebagai flight attendant, terus ada yang udah kerja di pemerintahan, udah ada yang lanjut ke pageant-pageant yang lebih gede. Jadi kayak sebuah privilege bisa masuk ke duta wisata dengan orang-orang hebat di dalamnya seperti itu sih.
0: Wow.
4: Yes, benar.
0: Ini sebuah hal yang membuka new journey buat kalian sebenarnya, bukan ya udah deh ikut ini menang selesai seperti itu ya. Pasti ada hal lain yang harus kalian lewatin.
4: Betul,
0: lagi
4: benar. Benar,
0: ya.
4: Benar.
0: Oke, kalau dari personalitinya kalian, ada yang berubah nggak?
3: Banget.
2: Pasti banget sih, jujur.
0: Okay. Kalian boleh cerita apapun itu, berubahnya in a good way, in a bad way, atau apapun
3: of
0: itu.
3: Of course in a good way.
0: Iya, okay. Benar
3: kan? Iya, karena dari kita join Duta Wisata tuh kita jadi, kalau aku sendiri ya, jadi merasa lebih anggun aja sih.
0: Wow, emang sebelumnya bagaimana?
3: Sebelumnya anggun juga, cuman lebih anggun sekarang. Kayak sekarang tuh lebih gampang untuk senyum.
0: Okay.
3: Kalau dulu tuh aku mungkin senyum masih agak mikir-mikir ya, masih kayak nggak ke semua orang aku bisa senyum. Tapi sekarang almost every day semua orang yang ketemu di jalan itu pasti aku senyumin. Iya, kadang sampai mungkin orang nggak tahu kayak kenapa kakak itu.
0: Kayaknya endorfinnya lagi banyak nih senyum-senyum sendiri seperti itu ya. Tapi memang itu adalah sifat yang akhirnya muncul gitu ya.
3: Terus kita jadi lebih percaya diri sih untuk kemana-mana tuh kita lebih percaya diri, lebih pede untuk ngomong di depan umum.
0: Okay. Gitu. Mungkin lebih behave kali ya?
3: Iya, lebih behave juga.
0: Ya kan?
3: Karena kita di Duta Wisata menerapkan 5B ya.
0: Okay.
3: Itu brain,
0: beauty,
3: behavior,
0: brain,
3: be brave, and be right.
0: Oke, okay. Coba jelasin satu-satu. Dari apa dulu tadi?
5: Oke, okay, mungkin kalau dari yang 5B nih ya kan?
0: Yeah.
5: Yang pertama itu adalah brain. Brain itu adalah kemampuan, kecerdasan intelektual kita sebagai duta wisata. Karena kita ingin tidak hanya sebagai representasi secara fisik, tapi kita juga punya knowledge, khususnya di bidang pariwisata yang ada di Kota Batam. Kemudian kita juga ada beauty. Beauty ini gak cuma terpaku untuk perempuan, tetapi juga beauty dalam artian bahwa kita rapi, menarik secara penampilan, begitu bersih gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada behavior. Sebenarnya menurut BK sendiri ini yang paling penting sih, karena punya kecerdasan intelektual pun atau memiliki kecantikan, tapi kalau tidak punya behavior yang baik, itu menurut gimana ya, agak kurang gitu. Jadi behavior sangat dilatih juga dari segi manner, bahkan sekecil kayak table manner ya, gitu juga kita pelajarin gitu. Bersikap dalam acara formal dan non formal juga kita pelajarin. Kemudian be brave begitu. Ya, jadi kita di push untuk menjadi pribadi yang lebih berani gitu. Hmm. Karena kita sebagai duta wisata tidak hanya sebagai representatif, tapi kita akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan begitu. Hmm. Yang ke terakhir adalah be right. Be right adalah ya kita harus berani untuk terus menjadi orang yang mengungkapkan kebenaran gitu, berdiri di atas kebenaran gitu.
0: Wow, itu adalah tugas kalian gitu ya.
5: Yes.
0: Dan harusnya itu tidak hanya di diri kalian, bagaimana kalian bisa menginfluence orang-orang buat dunia 5B tadi.
4: Iya, 5B.
0: Oke, ada lagi enggak hal yang berubah kayak ini big difference banget dari aku yang sebelumnya ketika belum ikut Duwis, akhirnya setelah ikut Duwis kok aku jadi seperti ini? Ada lagi enggak?
2: Mungkin kalau dari saya pribadi sih lebih ke beauty yang tadi disebutkan sama Puan Beka sih. Jujur saya sebelumnya itu kayak grooming tuh apa kadarnya lah gitu. Kalau ke kampus
5: apa kadarnya? Apa kadarnya?
2: Ala kadarnya pas di kampus.
0: Kata
2: kayak
0: aku juga apa tadi enggak usah ada si Ade. Lanjut Arya.
2: Jadi kayak semenjak masuk Duwis nih jadi lebih tertata, lebih rapi.
0: Lebih menjaga penampilan seperti itu ya. Ya memang seharusnya kita untuk menjaga penampilan ya. Karena itu jadi identitas diri kita kan.
4: Iya benar.
3: Karena kalau kita tidak menjaga grooming, orang pun nggak bisa percaya sama kita.
0: Benar. Nilai profesionalisme juga jadi seperti itu ya. Oke. Mungkin banyak di luar sana orang-orang seusia kalian yang punya talent, punya bakat, tapi akhirnya ya sampai di situ saja.
4: Iya.
0: Tahu di diri dia aja tapi tidak mengeksplornya. Kalau kalian kan mengeksplornya dengan cara ikut duta wisata, apa sih yang pengen kalian sampein? Pasti banyak banget teman-teman di luar sana yang sebenarnya kalian ngeliat dia tuh bisa lebih dari aku sebenarnya gitu.
5: Yes.
0: Agak sedikit envy ketika dia punya ini tapi kok tidak dimanfaatkan seperti itu.
3: Kalau dari aku sendiri ya, untuk teman-teman yang mungkin merasa punya bakat, jangan dipendam, harus dieksplor lagi, cari wadah di mana kita bisa meluapkan atau mengekspresikan bakat kita gitu loh. Jadi bakat kita yang ada tuh nggak terpendam, karena sayang banget. Yang harusnya kayak orang-orang bisa tahu, bisa buat upgrade diri kita. Kalau kita pendam jadinya kan gimana ya?
2: Jadi kayak
5: kalau dari BK pribadi sih jujur ikut duta wisata ini memang salah satu adalah cara untuk gimana ya, lebih berani untuk mengekspor bakat. Karena sebelumnya BK tuh kan hobi nyanyi dan hobi main musik. Tapi jujur baru di duta wisata ini Rebecca baru berani bermain musik di depan banyak orang gitu. Ya karena sebelumnya belum berani gitu. Jadi pesan aku buat teman-teman khususnya generasi muda di Kota Batam, saya percaya bahwa kalau misalnya anak muda di Kota Batam itu banyak yang potensial kak. Yuk explore guys. Keluarin aja, cari wadah yang tepat untuk kamu bisa mengeksplor bakat kamu. Karena setelah sekali kamu udah berusaha untuk keluar dari zona nyaman, percayalah itu pasti bakal terus nagih buat terus eksplor, terus eksplor jadi diri kamu versi terbaik begitu.
0: Oke, ada lagi mau nambahin?
4: Kalau dari saya sendiri, pesannya paling jangan takut untuk mencoba aja sih. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau misalnya gagal, kita masih bisa terus memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya memang ini gak cocok, masih ada tempat lain untuk kita berproses dan berprogres kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian ingin mencoba hal baru dan explore, coba aja dulu, jangan takut. Kalau misalnya memang gak sesuai, nanti kita coba cari lagi.
0: Oke, karena kalau gak dicoba gak tahu hasilnya gimana ya. Kalau kalian sendiri punya persiapan khusus gak kemarin pada saat ikut duta wisata, atau ya udah deh tampilin ala kadarnya apa adanya aku atau gimana?
3: Kalau untuk kita sih biasanya kita mematangkan dari materi ya. Karena kan kayak ND5B tadi, kita tuh seorang duta tidak hanya menjual penampilan, tapi kita juga harus punya isi di dalamnya. Jadi kita lebih banyak materi kita mengenai pariwisata di Batam, tidak hanya di Batam tapi juga di Indonesia. Karena kita tugasnya adalah sebagai duta wisata. Begitu. Jadi kita lebih mematangkan untuk di isi pematerinya juga gitu.
0: Wow, ya mungkin ada banyak pelajaran baru.
3: Banyak banget pelajaran baru, bahkan ada beberapa sejarah Batam yang saya pun baru tahu setelah saya ikut duta wisata.
0: Dan itu bisa dikasih tahu sama orang lain lagi.
2: Bener.
0: Mantap. Nah, Berlanjut dengan pertanyaan berikutnya, tugas kalian ketika udah terpilih jadi Enci dan Puan seperti itu ya, apa tugas kalian yang bakal kalian lakuin selanjutnya?
4: Kalau dari kami masing-masing ikut duta wisata tuh punya advokasi dan apa yang ingin dibawa masing-masing sih, kebetulan. Jadi dari masing-masing kami punya goals sendiri untuk membangun pariwisata di Kota Batam. Terkhususnya saya sendiri karena latar belakangnya di dunia kreatif. Jadi saya ingin kontribusinya terutama di UMKM, karena kan UMKM lah sebagai penopang utama pariwisata di Kota Batam ya. Jadi dengan membantu mereka develop bisnis mereka, start dari branding mereka yang awalnya mereka masih minim literasi, kita bantu untuk pendekatan bagaimana bisnis mereka bisa sustain di masa mendatang. Itu merupakan salah satu mungkin langkah kecil namun bisa impactnya di masa depan seperti itu. Jadi itu salah satu contoh dari program yang ingin kami lakukan juga kayak gitu. Terus gak bisa dipungkiri juga media sosial dan media digital ini sangat pentingnya di zaman sekarang. Jadi melalui berbagai platform sosial media kami pasti bakal selalu spread awareness about pariwisata di Batam. Jadi kami bareng-bareng bakal bikin konten-konten yang menarik gitu juga untuk biar orang gak hanya di lokal yang tahu tapi juga internasional seperti itu.
3: Karena banyak banget destinasi wisata di Batam nih yang masih underrated. Orang-orang harus tahu dan orang-orang harus datang sendiri kalau mau tahu seperti apa destinasi wisata di Batam.
0: Gitu. Kalian ngerasa berat gak sih kayak udah punya banyak kerjaan nih tapi juga harus ya tadi salah satunya bikin konten ya. Karena menurutku itu adalah cara paling gampang
4: betul
0: dan punya big impact untuk banyak orang seperti itu ya. Ketika kalian bikin konten segala macam, ada ngerasa kayak gitu nggak, atau kayak ini hal yang baru dan ternyata wow it's fun atau
3: kalau
0: gimana?
3: Kita sih dari duta wisata ya, kita tuh belajar memanajemen waktu. Nah jadi gimana kita bisa mengatur semua itu supaya nggak tertabrak dengan kegiatan kita yang biasanya sebelum dengan duta wisata. Nah gitu.
5: Dan juga karena kita ada 20 orang nih, jadi kita tuh mau tetap saling backup segala advokasi saling kita membahu. Saling bantu membantu. Jadi tidak hanya 1-2 orang aja yang terus sering terlibat, tapi kita berusaha untuk saling merangkul biar sama-sama terus terlibat gitu, Pak. Saling backup lah.
0: Ada lagi?
4: Paling ada fungsi masing-masing dari kami ya. Jadi kan kami juga udah diajarin tentang personal branding. Jadi melalui masing-masing dari kami juga tanpa secara mungkin secara enggak langsung juga udah saling mempromosikan pariwisata Batam. Jadi dari di luar Duis maupun di dalam Duis, kalau misalnya memang ada proyek yang berhubungan pariwisata terus harus berhubungan dengan tempat-tempat di Batam itu juga udah membantu banget untuk saling menyebarkan informasi pariwisata di Batam.
0: Berarti selanjutnya apakah kalian hanya ikut dari senior-senior sebelumnya untuk segala kegiatannya? Minggu depan kita akan ada ini seperti ini, atau kalian udah punya proyek sendiri ketika kalian udah dapat title as NCN Puan Batam?
2: Ada sih, mungkin dalam jangka dekat ini setelah ICP diresmikan bakal ngadain yang namanya podcast. Jadi sistemnya itu bakal ngundang UMKM lokal. Jadi bisa saling mengedukasi lah antar UMKM. Jadi kayak agar UMKM lokal Batam ini menjadi lebih maju gitu.
0: Kenapa kalian pilihnya UMKM? Dari segi banyak sektor gitu ya, ekonomi kreatif gitu. Kenapa? Apa yang kalian lihat dari dunia UMKM yang ada di Batam?
4: Yang seperti saya bilang tadi ya Bang, UMKM itu kan sebagai penopang utama pariwisata di Batam ya. Jadi kalau misalnya pariwisata turis lokal datang, turis luar datang, itu kan pasti nyarinya itu kuliner, tempat belanja seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak membantu dan tidak mendevelop dari UMKM itu, rasanya tidak seorang duta lah seperti itu. Jadi kayak sebagai tanggung jawab sebagai anak tempatan itu memang sudah sebagai kewajiban kita untuk membantu UMKM di Kota Batam gitu kan. Apalagi berhubungan dengan pariwisata seperti itu.
0: Bisa, karena memang ini adalah visi misinya dari duta wisata, tapi deep down dari kalian juga punya tugas moral gitu kan.
4: Benar. Tanggung jawab.
5: Terus, dan sejalan juga nih Kak sama program prioritasnya Pak Wali Kota.
3: Terus ada juga yang dari program prioritas Bapak Wali Kota itu program MICE. Jadi Batam itu adalah salah satu kota unggulan untuk program MICE, yaitu Meeting, Incentive, Conference, Exhibition. Jadi di dalam MICE itu semua sektor pariwisata di Batam bergerak seperti hotel, travel agent, terus ada restoran dan lain-lainnya.
4: Seperti itu, betul.
0: Jadi ini juga salah satunya dengan terlibat kalian sebagai duta wisata seperti itu ya.
2: Iya.
0: You guys ready for that?
3: Super ready.
2: Super ready.
0: Ready banget.
3: Super ready.
0: Tolong dicatat ya. Oke, okay, last but not least, yes, kita pengen juga kenal dekat dengan kalian, yeah, buat teman-teman Pro 2 di luar sana mungkin bisa berkontribusi juga dengan beberapa project yang kalian lakukan.
2: Bisa banget sih.
0: Coba kasih tahu dulu apa sosmednya kalian, Instagram barangkali. Kalian lebih aktif di mana sih? Sekarang anak muda sih.
3: Instagram, iya, TikTok.
0: Ah, boleh di share nggak kayak, oh aku punya project juga yang aku share di sosial media misal seperti itu. Apa akun kalian?
5: Mungkin first follow Duta Wisata Kota Batam dulu.
2: Dan jangan lupa Batam Tourism official.
0: Oke.
3: Setelah itu mungkin bisa masuk
5: sosmed kita.
0: Iya.
5: Dari siapa? Dari Arya dulu boleh mungkin.
2: Boleh. Untuk Instagram saya Arya Syaputra, Arya SYPTR _.
0: Oke. Next.
4: Kalau untuk sosial media saya ada beberapa ya. Jadi
0: banyak
4: untuk
0: banget ya.
3: Banyak
4: mempromosikan branding ya, personal branding ya. Jadi untuk Instagram itu ada @al.opat. Jadi itu untuk personal branding. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau kerjasama terus bisa di bidang ekonomi kreatif, branding dan UMKM, bisa lihat di behind saya. Nama lengkap saya Alfaz Ramadhani. Di situ ada beberapa project yang udah saya lakukan dari kuliah sampai magang, dan juga itu real project yang masih saya lakukan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya mau lihat langsung ke behind saya aja.
0: Boleh. Next.
3: Kalau aku sendiri Instagramku itu Dina_Holya, satu aja, nggak banyak-banyak. Untuk teman-teman yang mungkin mau collaboration atau buat konten bareng aku bisa, nanti langsung aja kunjungi Instagram Dina_Holya.
0: Oke.
5: Okay. Benar. Kalau Instagram aku Rebecca Tereze _. Teman-teman mungkin kalau misalnya mau ngajak collab atau mau growth bareng aku, karena di akun Instagram aku juga selain edukasi tentang pariwisata, aku suka bikin konten tentang self growth kan. Jadi kita bisa growth bareng-bareng gitu.
0: Wow. Thank you sekali lagi buat kalian berempat.
5: Terima kasih.
0: Sebenarnya kalau bisa datangin 20-nya ya.
3: Agak rame sih aku, aduh.
0: Full nih. Jadi gathering ya.
3: Demo ya.
0: Atau mungkin kita bikin nanti beberapa sesi kali ya.
3: Bisa,
2: yes, boleh sih.
0: Mungkin teman-teman dan cipuan yang lainnya bisa juga nanti bercerita.
5: Iya, masing-masing punya cerita yang menarik.
2: Ya, insight yang berbeda karena latar belakangnya berbeda kan.
0: Siap, kita atur jadwal berikut ini ya, Cia. Thank you sekali lagi buat kalian berempat.
3: Terima kasih.
5: Arya, terima kasih Kak. Udah
0: Arya, Aldina dan juga Beka. Selamat untuk kalian jadi Enci dan Puan. Sekali lagi. Dan selamat bertugas.
2: Doakan kami.
0: Semoga kalian sehat mental dan fisik kalian dengan segala proyek yang akan kalian lakukan. Kita pastinya menantikan segala karya dan juga apapun itu. Nanti kalau bisa ada project apapun itu boleh di-share lagi ya.
3: Siap.
0: Thank you sekali lagi udah bergabung di Pro 2 di sore hari ini. Yeah. Tahun Pro 2 juga yang udah dengerin aku, terima kasih. Barengan dengan Enci Puan Kota Batam tahun 2026. Aku masih nemenin kamu sampai dengan jam 7 nanti malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
3: Bye.
0: Bye.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita.

0: adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman Produ, sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo teman Pro 2. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro 2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro 2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya gak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu gak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

akademik, ada beasiswa juga loh. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Prodo FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat

ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga. Pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta. Bisa ke YouTube channelnya sekarang juga. Ya langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ. Dan juga bisa WhatsApp di 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin, Dita, Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih. Karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asing. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke, lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau
1: nggak salah. Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Ya,
0: itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil. Rame sekali. Apa nama fans
1: Chances.
0: Cuman
1: jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes,
0: okay.
1: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya bersatu. Keluar satu-satu.
0: Nah, juga. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Berempat
0: lah,
1: doang. Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Nggak lama ya berarti ya?
1: Nggak lama.
0: Oktober, abis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana? Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat.
2: Mm-hmm.
0: Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya benar ya. 20%
2: berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita kerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik, video juga.
1: Terus
2: promosi.
1: Bikin acara event sendiri, bikin
0: pokoknya indie banget ya.
2: Pokoknya indie banget ya, gila.
1: Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya benar. Pitching sama Ono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit.
0: Unit itu masih setia juga, banyak yang
1: akhirnya. Alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
1: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
1: Lama-lama gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Kita dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Mm-hmm. Sebenarnya kalau
0: Lala Gil udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke.
1: Okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum di rilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Ya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu. Itu
1: bener,
0: ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh, penuhin live chatnya kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Yay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Bisa gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jawab apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek, tapi diam.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih, Kak.
0: Kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama. LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu sulit. Bikin lama-lama jadi gila ya.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu. Tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Benar. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
1: Betul.
2: Aduh. Kalau ini kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Aduh, itu juga
2: gila
0: sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Itu. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Amin, banyak yang saat ini
0: mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika Chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya
3: musiknya
0: aja.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut apa? Ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu.
0: Hmm.
2: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal.
2: Jangan dong.
0: Beda.
1: Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
1: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Maksud gue tadinya nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja ya.
0: Sekarang jadi nge-rap
2: role
0: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar sambil gitu belajar, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih,
2: gitu.
0: Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya. Ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Benar. Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan
2: dan
0: tertanda. Ada liriknya, tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Benar. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu
1: sih. Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan. Bener. Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Agak jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuman ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Nah, menarik tuh.
0: Iya enggak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Mana tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai grup vokal.
2: Betul banget
0: dia.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05. Itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya.
2: Bener.
0: Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea banget.
0: Good idea ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audisinya bakal ada.
2: Waktu itu nggak tahu malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Jangan
0: dracin. Dracins.
1: Lucu banget itu, boleh. Drachens.
0: Kasih kredit gua sebentar ya. Gua yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Drachens ya. Drama Chance. Gokil. Yaudah, terus abis ini kita bakalan gua kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat, dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Nice. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Timo bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Makannya nasi Madura
2: gak mungkin.
0: Bener.
2: Setiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu? Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
2: Soloist atau band?
0: Soloist ya.
2: Okay,
0: cowok ya.
2: Soloist cowok.
0: Soloist cowok favoritnya Vicky. Tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola. Arman. Jawabnya Pamungkas.
2: Gitu. Iya.
0: Bisa juga kompak. Gokil. Sweatshirt ya sekarang.
2: Gue nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa. Sama sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk sweatshirt.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya sweatshirt? Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
1: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak ada dia pengen punya mobil
2: sendiri. Tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut nggak apa, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahunya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih tahunya. R3.
0: Gue tau.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD. Biar
3: kelas. Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi
2: setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, benar-benar.
3: Karena susah dicuci.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Tuker lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gue usah kasih
1: pilihan nih, Kak.
0: Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya, latte.
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Latte. Oke. Good. Paling enggak itu 90% tadi tepuk tangan buat mereka.
4: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impian ya. Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen amin. Punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Mm-hmm. Kijang doyok dong.
2: Iya. LGX
0: ya. Oke, okay, mantap.
4: Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Oh, Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, okay, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita nih. Kita kubur dalam-dalam teman-teman.
4: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
4: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil. Beli
1: casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, okay, ini pada setuju kalau dibikin racun nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih lagi sakit ya, emang lagi sakit.
4: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak,
0: belum ya.
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Nyanyi doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
1: kompak kita guys.
2: Ini LDR udah diputerin lama-lama gitu, udah diputerin.
0: Apa ya, mau yang belum. Selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, lagunya Chance sudah.
2: Lagu Chance sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
4: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Ya jangan dong.
1: Boleh Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya, 1, 2, 3.

0: enak semua loh. Ah,
1: terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo banget bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di yes Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget. Ramain semuanya di sosial media dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di sering-sering diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
1: Wah, terima kasih loh. Ya,
0: tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances. Silakan aja Vicky. Dia main lempar, main kaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa ya, mulai.
1: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget Chances.
1: Terima kasih. Chances
0: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Peace out.
4: Music Live Chat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Girls. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: selanjutnya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia. Teman terbaik kamu. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 buat kamu yang masih terjaga. Dan kadang kita juga sibuk banget ya ngurusin dunia sampai lupa diri sendiri juga butuh istirahat. Nah, malam ini kita bahas sesuatu yang sederhana banget tapi sering juga diabaikan oleh diri kita sendiri terutama ya. Kapan sih tandanya kamu tuh butuh me time? Nah, kadang tanda yang paling jelas tuh justru muncul dari hal yang paling kecil. Misalnya, ini kamu jadi gampang kesel nih sama hal sepele atau ngerasa capek banget, tapi baru mulai dari hari ya. Nah, ada juga yang tiba-tiba pingin diem, nggak mau dicat siapapun, cuma ingin sendirian. Nah, kadang itu memang butuh banget tanda tubuh kita tuh me time gitu ya. Tapi tenang aja, itu bukan salah diri kita, tapi itu tanda pikiranmu sedang butuh ruang buat teman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja, lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan, kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Tethering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Masih dijaga malam teman Pro 2, me time lah ini ya, kita bahas lagi tentang me time. Tapi me time itu bukan berarti egois nih, tapi itu bentuk sayang sama diri kita sendiri. Karena kalau terus-terusan ngasih energi buat orang lain tanpa kita recharge atau charge ulang ya, kita tuh bisa bakal habis juga. Tapi kadang juga segelas kopi, playlist favorit, atau cuma duduk di balkon sambil dengerin suara malam, meratapi langit, melihat bintang, itu udah penting banget nih buat kamu berhenti sebentar dan ngobrol sama diri sendiri.

0: Gimana deh kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

105 FM Perubatam, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam tahun Pro 2. Coba deh, pernah gak sih nanya ke diri kamu malam ini ya, kapan terakhir kali aku benar-benar nikmatin waktu tanpa harus mikirin apapun? Kalau kamu butuh jeda, gak apa-apa kok. Dunia bisa nunggu sebentar. Tapi kamu yang tiap hari berjuang, butuh tenang dulu. Jadi kalau malam ini kamu ngerasa capek, mungkin bukan cuma badanmu yang lelah, tapi hatimu juga. Kasih dia ruang buat istirahat, walau cuma sebentar aja. Karena me time itu bukan tentang lari dari dunia, tapi tentang cara nemuin diri yang sempat hilang di tengah hiruk pikuknya kehidupan ini. Aku Dava pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat. Semoga malam ini jadi waktu terbaik buat kamu. 105.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Kita tahu, selama 6 bulan ini, kita bertarung melawan pandemik yang tidak hanya membuat banyak dari kita terancam kesehatannya, tapi juga membuat kita kehilangan banyak hal. Kita jadi gak bisa nongkrong lagi, gak bisa ngopi santuy lagi, gak bisa ngeband lagi, gak bisa deketan dengan orang kayak dulu. Banyak yang kehilangan pekerjaan, dan juga banyak yang kehilangan orang yang mereka cintai. Tapi tahu gak? Tanpa kita sadari, selama 6 bulan ini, kita juga belajar banyak. Kita belajar untuk menolong satu sama lain. Kita belajar menghargai kebersamaan, belajar menghargai waktu, dan belajar betapa pentingnya nilai orang yang kita kasihi dan juga kita sayangi. Perjalanan memang masih panjang, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan juga menyerah. Sudah saatnya kita untuk bangkit dan maju. Yuk, kita mulai dari hal kecil. Jagalah kebersihan dan terapkan pola hidup yang bersih dan juga sehat. Perkuat kemampuan mempersiapkan diri untuk bertahan, bangkit, dan belajar dari pandemi ini. Yakinlah, badai pasti berlalu. Tetap optimis untuk Indonesia maju.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

Dengan trailer lagu ini, maka usah sudah Radio Europe Indonesia Batam program 2 dalam menjalankan siaran sepanjang hari ini Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Mulai frekuensi 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: menyakiti.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu. Produe FM.
8: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 2026, saatnya untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Informasi dilansir dari RRI.co.id, Bareskrim Polri bersama PT PLN Persero mengungkap hasil investigasi awal blackout ataupun mati lampu total di wilayah Sumatera. Hasil investigasi tersebut menyatakan gangguan listrik tidak mengandung unsur sabotase maupun kesengajaan. Wakab Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Saifuddin menjelaskan tim gabungan telah melakukan investigasi lapangan di Muaro Jambi. Pemeriksaan tersebut melibatkan Puslapor Polri di Treskrimsus Polda Jambi dan juga PT PLN. Dan berdasarkan identifikasi awal, gangguan terjadi pada jaringan transmisi Muara Bungo Sungai Rumbai. Gangguan itu diduga dipicu cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Kondisi tersebut menyebabkan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera mengalami ketidakstabilan frekuensi dan juga tegangan. Akibatnya, sejumlah pembangkit mengalami trip secara berantai hingga memicu blackout massal.
1: Berita selanjutnya masih dilansir dari RRI.co.id, serial Emily in Paris dipastikan akan berakhir pada musim ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksi. Netflix sudah mengumumkan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang sudah berjalan selama 5 musim. Produksi musim terakhir ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani. Pengumuman pembaruan musim ke-6 sebelumnya sudah disampaikan pada Januari, dilansir dari Parity. Kreator serial Darren Star menyebutkan Emily in Paris sebagai perjalanan seumur hidup. Ia menyebutkan musim terakhir ini akan menjadi bab penutup kisah Emily.
0: Bikin Info Pro 2, selagi akan hadir program Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Spada.
1: Selamat pagi dong Bro 2.
0: Ih, seru kali udah tanggal 26.
1: Iya, berapa hari lagi? 5 hari lagi ya.
0: Masih lama sih.
1: Gajian ya.
0: Cuman aku senangnya besok lebaran lagi. lagi.
1: Untung enggak salah lagu ya.
0: Seru kali ya, kok udah lebaran lagi kita?
1: Bentar banget ya?
0: Ya kan.
1: Kayak sebulanan enggak sih?
0: Hah? Enggak lah, 2 bulan lah.
1: Masa sih?
0: Sebulan ya.
1: Sebulanan.
0: Lebaran kemarin tuh Maret, weh.
1: Maret,
0: April, Mei, 2 bulan.
1: Enggak nyampe 2 bulan karena
0: lebaran kemarin itu
1: tanggal
0: Maret 21, coy.
1: Berarti 2 bulan ya?
0: 2 bulan.
1: Kok ada kue-kue enggak di rumah kok?
0: Enggak ada lah, enggak mungkin ada.
1: Aku semalam baru belanja.
0: Ya
1: kue-kue.
0: Ya Allah.
1: Tapi kan enggak kue-kue.
0: Kue kering.
1: Kue-kue kayak ini,
0: kue basah.
1: Kayak kue-kue Idul Fitri.
0: Kue apa?
1: Kayak apa? Kuping gajah,
0: cemilan gitu.
1: Nah, kayak gitu, kacang-kacangan.
0: Ke rumahmu lah aku besok.
1: Keripik pisang.
0: Ke rumahmu aku besok.
1: Terus apa lagi aku beli ya? Pokoknya banyak deh kemarin aku beli.
0: Gak ada aku belanja apapun, aku gak ada persiapan.
1: Kan mamaku di sini ya. Kalau di kampung kan berlebaran.
0: Iya,
1: dia
0: iya.
1: Tuh sibuk banget kayak dari hamin 2 minggu kemarin tuh kayak kapan beli kue gak lebaran ya ini kak lebaran.
0: Tapi
1: ya
0: biasanya mamaku gitu. Gak siapin kue-kue sih.
1: Karena kan mamaku udah terbiasa di kota Gi.
0: Oh, gitu.
1: Lah mamaku kan di kampung selama ini lebarannya. Kan.
0: Jadi lebarannya sama meriahnya ya.
1: Lebih meriah lagi.
0: Oh gitu. Kan I just know that.
1: Orang lebih lama justru lebaran Idul Adha ini.
0: Iya, biasanya itu apa namanya takbirannya 7 hari kan?
1: Enggak takbiran 7 hari sih. Emang lama aja karena kan sambil nunggu orang pulang haji.
0: Iya ya, orang pulang hajinya kapan itu?
1: Kalau kakakku di tanggal 1, berarti hamin H+5.
0: Berapa itu bas pertama?
1: Dia kan pertama wow. Banget kemarin itu.
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Hari ini jangan lupa berdoa.
1: Setiap hari kan harusnya berdoa sih.
0: Iya, gitu. Tapi hari ini tuh katanya apa namanya hari?
1: Banyak hal-hal yang di maksudnya tuh
0: iya.
1: Doa-doa kita bakal di
0: ijabah
1: kayak gitu.
0: Banyak yang puasa juga ya hari ini.
1: Karena juga salah satu puasa yang paling kalau nggak salah bisa aku nggak tahu ya. Seingatku ya, yeah, kayak yeah, dia yeah. Bisa menghabiskan 2 tahun gitu gak sih? Kayak
0: yeah, yeah,
1: satu
0: yeah.
1: Tahun lalu sama satu tahun yang akan datang gitu.
0: Yes, begitu
1: yeah,
0: jadi buat teman-teman Prodo yang mungkin puasa hari ini semangat puasanya.
1: Betul banget, yang masih beraktivitas pagi hari ini juga tetap semangat.
0: Nanti kita punya informasi perkiraan cuaca hari ini. Ih, kemarin geluduknya lumayan ya.
1: Kau di mana kemarin?
0: Di rumah,
1: jam berapa?
0: Di rumah siang.
1: Jam berapa? Siang, kau yeah. Tahu aku kan lagi jemput kakakku di Skupang ya. Di terik-terik itu hujannya turun.
0: Aneh ya.
1: Ketengolah story aku kayak.
0: Tapi memang ya aneh sih.
1: Aneh banget
0: kemarin
1: itu.
0: Kemarin itu juga panas-panas tiba-tiba hujan. Aku berlari mengambil jemuranku.
1: Cuman masalahku tuh kayak hujan biasanya tuh kayak dibarengin dengan gelap gitu ya.
0: Gak ada gelapnya sekarang kan.
1: Gak ada gelapnya ya, bener-bener aneh. Terik kayak.
0: Karena mungkin
1: wow.
0: Hujan buatan kali ya.
1: Nah aku juga mikir kan kayak gitu ya. Apa yang ini bagian dari hujan buatan yang emang lagi
0: yes.
1: Dipersiapkan gitu kan. Biar waduk kita terisi lagi airnya
0: yes. Mungkin lah kayak gitu jadi.
1: Mungkin ya kita
0: soalnya
1: gak
0: kemarin
1: tahu.
0: Aku lihat juga pesawat laut.
1: Hah?
0: Kapal terbang laut yang ada kakinya untuk mendarat di laut itu.
1: Oh, really?
0: Katanya itu dipakai buat ini.
1: Itu nyebarin
0: yes,
1: itu ya, reaksi-reaksi kimia itu kan.
0: Iya, betul sekali. Aku enggak lihat di langit itu pipi tengok pipi itu kok kayak helikopter tapi kok enggak kayak helikopter. Kau ini enggak sekolah ya, katanya gitu. Itu kan pesawat laut.
1: Iya. Enggak tahu lagi. Really? Nah,
0: iya warna biru aku lihat kan. Iya ya. Ini kayak helikopter tapi kok ada kakinya begitu kakinya yang untuk di laut itu.
1: Tahu ada dia.
0: Ih, kau enggak sekolah ya katanya gitu.
1: Tapi kok sekolah kan?
0: Sekolah lah aku.
1: Cuman masuk kelas.
0: Enggak masuk lah kadang-kadang.
1: Kau masuk kan, tapi di kayak duduk di belakang sambil ngobrol.
0: Lah itu kan samamu.
1: By the way, tau Bro 2 abis ini kita bakal ngeliat gimana perkiraan cuaca untuk hari ini.
0: Iya, yes, kamu juga bisa berkabar ya. Di mana?
1: Di Ada Pro 2 Batam.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Produk FM teman terbaik kamu.
1: Masih di Spaldo.
0: Selamat pagi teman Produk 2 pagi hari ini cerah banget.
1: Happy birthday buat kamu hari ini ulang tahun 26 Mei 2020.
0: Semoga secerah hari ini ya harinya kamu.
1: Ih cantik loh tanggal hari ini 26 Mei 2026.
0: Tapi 25, 26,
1: bulan depan lebih cantik 20, lagi 26.
0: Apa?
1: Bulan depan lebih cantik lagi tanggalnya.
0: 26.
1: Iya, pasti kok ada tanggal wedding kan MC?
0: Gak tau, emang itu weekend kan kalau weekend.
1: Gak tau sih, aku tanggal cantik pokoknya walaupun gak weekend.
0: Hari Jumat.
1: Iya kan udah oke lah itu hari Jumat menikah.
0: We'll see.
1: Emang belum ada jadwal kau?
0: Ada, tapi gue suka lupa. Jadi harus buka notes dulu.
1: Ulala, jadwal padat MC jomblo kita.
0: Kita akan lihat seperti apa dulu perakiran cuaca pagi hari ini.
1: Iya, semoga cerah. Ya, aku berdoa banget besok cerah. Itu cerah biar bisa sholat Id.
0: Hari ini cerah. Untuk di belakang Padang.
1: Iya lagi.
0: Selebihnya di kecamatan Batam, yaitu Batu Ampar, Sekupang, Nong, Sabulang, Lubuk Baja, Sungai Beduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Segulung, sampai Batu Aji, hujan ringan. Di Segulung bakal cerah.
1: Iya ya.
0: Yang lainnya bakalan hujan ringan.
1: Tapi kalau katanya hujan ringan ini, nah itu
0: ringan
1: biasanya
0: banget dia.
1: Lokal.
0: Setipis.
1: Iya biasanya lokal, bisa-bisanya di Botania tuh cuman kedengeran geluduknya doang.
0: Betul.
1: Tapi gak hujan, hujannya di Sekupang sana.
0: Atau ke bagian gelapnya doang.
1: Iya, gitu. Atau di Batam Center sana hujannya, atau di Batu Aji.
0: Nah itu bisa terjadi ya.
1: Yes.
0: Jadi ya mudah-mudahan sih hari ini tidak mengganggu aktivitas sampai banjir.
1: Soalnya
0: apalagi
1: hari ini tuh orang-orang pada sibuk belanja pasti.
0: Iya. Iya kan? Di rumahku juga tadi pada sibuk-sibuk semuanya.
1: Jadi mamaku untuk menghindari keramaian hari ini dia udah belanja semalam.
0: Kita tuh ada sebagian tapi kayak ada beberapa yang belum dibeli.
1: Iya.
0: Kayak kakakku mau bikin ini. Gi.
1: Apa? Iya enak kali ya.
0: Kelapa itu loh. Apa sih?
1: Itu?
0: Kelapa diparut terus di
1: serundeng.
0: Serundeng.
1: Sedapnya. Makan pakai apa?
0: Makannya pakai buras enak.
1: Ih, sedapnya tuh, sedap tuh.
0: Emang enak.
1: Enak ya.
0: Iya, udah lama kan kayak di kampung-kampung kan.
1: Iya.
0: Best sih, kalau aku kan lebaranku tidak pernah tinggal yang namanya ayo apa?
1: Apa? Coto eh?
0: Bukan, itu mau Bugis.
1: Apa ya?
0: Aku kan Melayu.
1: Ayam masak merah.
0: Iya, itu udah pasti aku request itu.
1: Sedap kali ya. Pakai nasi lemak itu enggak?
0: Pakai lontong tetap.
1: Apa aku masak itu ya?
0: Ih best loh Gi.
1: Iya.
0: Coba lah kau buat kayak gitu. Tapi yang kayak ala-ala Malay gitu.
1: Kau belum pernah coba ya?
0: Kalau mamamu aku udah pernah. Tapi kau belum pernah.
1: Ih masa sih? Ih aku enak banget loh bikin ayam masak merah.
0: Gak tahu.
1: Ih kau aku biasanya lah bikin di pair kan sama nasi lemak setidaknya.
0: Iya emang enak kayak gitu.
1: Terus aku goreng keropok ikan ala-ala keropok leko.
0: Iya,
1: terus
0: iya.
1: Dimakan pakai timun.
0: Betul.
1: Enak.
0: Tapi
1: memang bikin sambalnya itu take time ya.
0: Betul ya.
1: Jadi dia itu kayak ada bumbu putihnya, ada bumbu merahnya. Kalau bumbu putihnya di blend kayak bawang bombay, bawang putih, sama apa namanya sereh.
0: Sereh.
1: Dia wangi dia.
0: Nah.
1: Di blend tuh semua barang tuh. Nah yang merahnya cabai ini, cabai kering kita pakainya.
0: Emang cabai kering?
1: Cabai kering, bawang merah di blend semua. Nanti ditumis.
0: Ditumis.
1: Bawang bombay.
0: Tahu.
1: Ditumis juga, wangi. Pakai ini bumbu rempah-rempahnya.
0: Apa?
1: Yang itu untuk bumbu sop.
0: Ya bisa
1: kayak
0: juga.
1: Kayak kayu manis, kapulaga, bla bla bla.
0: Itu
1: deh ditumis.
0: Nah, tapi kok ini Gi, kalau di keluarga aku tuh kan suka masak tuh pakai gula.
1: Iya, pakai gula
0: tambah,
1: merah. Ini kan pakai gula merah baru
0: gitu.
1: Best.
0: Ya, jadi agak kental gimana gitu kan.
1: Terus untuk membalancingnya kasih asam Jawa sedikit.
0: Asam Jawa.
1: Ih, sedapnya.
0: Makanya aku biasa kasih itu aja.
1: Iya, sedap ya.
0: Iya kan.
1: Mamaku enggak tahu nih dia mau katanya surprise mau masak apa.
0: Oh.
1: Kemarin aku tanya masak apa, Mak? Serakula mau masak apa? Kata dia gitu. Lontong ada, Mak.
0: Nungguin mood kali ya.
1: Iya, lontong ada, Mak. Lontong ada, lauk ada, apa kau mau? Katanya gitu.
0: Wow, best.
1: Ya. Jadi memang aku enggak bantu masak-masak ini aku.
0: Jadi kau bantu makan?
1: Bantu duit aja.
0: Nah itu lebih best lagi.
1: Jadi makanya aku tanya, kenapa mau dimasak? Serah aku lah kata dia gitu.
0: Jadi pengennya tuh kayak okay, aku bakal yaudah masak sesuka-suka aku gitu. Ya jadi kalian tinggal makan aja datang.
1: Iya, besok aku akan mengosongkan perutku ini.
0: Tapi kan kalau momen Idul Adha di kota gitu, itu kan momen paling ngumpul keluarga doang kan.
1: Yes,
0: bukan yang kita
1: itu
0: kayak
1: ke sehari doang.
0: Nah, bukan yang kita kayak ke rumah-rumah orang.
1: Enggak, kita
0: sangat
1: tuh malah
0: jarang.
1: Abis itu ngeliat sapi dipotong kan.
0: Iya, tapi aku gak pernah di Batam.
1: Iya,
0: lihat sapi dipotong.
1: Lihat sapi dipotong.
0: Never, ever.
1: Di Tiba Raya tuh ada.
0: Aku ada, di kan masjid itu pasti akan ada. Kayak misal masjid kayak aku di Baluy kemarin tuh ada. Cuman gak pernah datang juga.
1: Tapi aku belum dapat kupon loh.
0: Emang ada kupon ya?
1: Ya biasanya kan dikasih di rumah-rumah kupon buat ambil daging.
0: Biasanya hamin satu ya? Apa ya hamin kan? Berapa gitu udah dibagikan?
1: Maybe today. Jadi kau be ready jadi rumah.
0: Ya kan? Tapi biasa di chat sih aku. Aku lumayan sering di info, kadang di infonya
1: saya
0: baca.
1: Soalnya ini kan aku baru di rumah baru ini.
0: Iya, perumahan baru.
1: Ya aku gak tahu sih itu apakah ada pemotongan sapi atau tidak. Soalnya kalau di rumah yang lama pasti selalu ada.
0: Ada ya. Oke. Top 2 itu dulu informasi pagi hari ini.
1: Yes. Kamu bisa berkabar gimana kondisi lalu lintas hari ini hamin
0: satu. Menuju lebaran.
1: Lebaran dan liburan.
0: Iya, lumayan panjang.
1: Lumayan panjang liburnya.
0: Iya.
1: Tapi Jumat itu hari kejepit sih.
0: Cuti sih kalau kata aku.
1: Iya kan?
0: Cuti.
1: Cuti sih kalau kata ya. Aku juga. Jadi kalian bisa berkabar gimana ini. Kayaknya harusnya lebih semangat hari ini ya.
0: Karena ini ibarat kayak excited buat besok.
1: Excited
0: gitu ya.
1: So excited. Karena hari Rabu, Kamis, Jumat, 1 Minggu kita libur holiday. Kalian bisa berkabar via DM di @pro2batam.

0: Yeah. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan